RM1.1 juta. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jote Dikun berkata, operasi dijalankan sejak Januari hingga 8 Jun lalu melibatkan serbuan di beberapa lokasi termasuk Kota Kinabalu, Labuan, Tawau, Sandakan dan Pinampang. Manakala 341 individu ditahan melibatkan warga negara asing dan tempatan dengan majoriti tangkapan terdiri warga negara China.

0: Kota Marudu. Dalam pada itu mengulas isu pembinaan SMK Langkon yang tertangguh sejak sekian lama, beliau berharap kontraktor yang dilantik dapat melaksanakan amanah demi manfaat pendidikan kepada pelajar. 40,000 pengunjung dijangka hadir ke Regata Lepa Semporna 2026 kali ke-31. Regata Lepa akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun ini di Semporna. Program itu merupakan acara tahunan anjuran Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar dengan kerjasama pejabat daerah Semporna. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, Regata Lepa merupakan acara yang dinanti-nantikan penduduk tempatan serta pelancong dari dalam dan luar negara kerana ia menampilkan keunikan warisan budaya masyarakat Semporna sekaligus memperkukuh sektor pelancongan negeri. Datuk Jaffrey menyatakan demikian selepas membuat kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu.
1: Dan kita telah mengulurkan jemputan rasmi, minta perkenan Tuan Yang Terutama untuk datang menyempurnakan perasmiannya pada 27 hari bulan malam. Dan Alhamdulillah jemputan telah diterima dan akan dimaklumkan kemudian.
0: Datuk Jaffrey Arifin. UMS Hospitality Fiesta 2.0 menjadi platform penting dalam memperkukuh kemahiran praktikal dan kebolehpasaran mahasiswa dalam bidang hospitality. Program itu memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu dipelajari dalam suasana industri sebenar. Naib Chancellor UMS, Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, industri hospitality memerlukan graduan yang bukan sahaja memiliki pengetahuan teori, malah kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan sikap profesional yang tinggi. Beliau berucap merasmikan UMS Hospitality Fiesta 2.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UMS, Profesor Dr. Rainer Alfred. Program itu diisi dengan pelbagai pengisian termasuk penyediaan sandwich, lipatan napkin, penyediaan katil, susun atur meja dan mocktail. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Polis Sabah rampas barangan dan wang tunai lebih 1.1 juta ringgit dalam ops pelikan. Jelajah aspirasi KKTP percepat penyelesaian isu PBT. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar untuk edisi pagi kami. Selamat berbelanja untuk anda yang sedang menuju ke tamu ataupun sudah pun berada di tamu ketika ini kan. Selamat berbelanja lah untuk anda kan. Semoga apa yang dicari dapatlah ditemui. Dia bilang mau pergi tamu, ada itu siapa cari. Dia bilang mudah-mudahan jumpa lah. Okay. Baik, untuk pusingan ketiga jam terakhir pagi ini, pastinya kita akan bersama seketika waktu nanti menerusi segmen Diari Sana Sini bersama dengan stesen yang lain 8.30 minit pagi. Dan tentunya Kelinga FM juga akan berkongsi bahan info untuk anda, khususnya apa yang akan berlaku untuk sepanjang hari ini. Okay? Tapi sebelum itu, RTM mempelawar syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang di www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 0322887819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: nha.
1: Isnin hingga Jumaat.
2: 8.35 pagi sekarang ini, seperti biasa Isnin hingga Jumat, kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk berkongsi acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, 11 Jun 2026. Jadi Ikhleh, kita bersama dengan rakan kita di Tawau, kita ada Anne. Hai Anne, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Hai, pagi kawan-kawan.
2: Lepas tu di Keningau kita ada Aida. Hai Aida.
4: Hai juga.
2: Dan di sana kan kita ada Didi. Morning Didi.
5: Morning. Morning Double E, Clay dan juga Edwin dan juga Aida. Selamat pagi semua.
3: Selamat pagi.
2: Okay. Baiklah, kita bermula bersama dengan Anne di Tawau FM. Silakan Anne.
3: Terima kasih Aidun dan juga Ikhle di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini, 11 Jun 2026, perkongsian dari Tawau FM, siasan pilihan anda. Hanya satu makluman berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau, bermula 8 pagi tadi sehinggalah 4.30 petang ini. Satu makluman dari Tawau FM, siasan pilihan anda, dan jangan lupa untuk anda yang berada di sekitar Tawau, boleh datang menderma darah di tabung darah Hospital Tawau bagi melaksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu satu makluman dari Tawau FM. Saya sampaikan anda terus ke sandakan pula bersama dengan Didi. Silakan.
5: Baik, terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM, bersamamu untuk diari sana sini pagi ini. 11 Jun 2026 berlangsung majlis penyerahan bantuan kewangan mangsa kebakaran Kampung Bahagia bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan bermula pukul 8 pagi tadi ya. Dan itu saja yang kita bawakan untuk pagi ini dari Sandakan FM, bersamamu terus bersama dengan Aida pula di Kedengar FM. Hebat syoknya. Silakan Aida.
4: Ya, baik. Terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Kedengar FM, hebat syoknya. Okay, ada dua bahan perkongsian pagi ini. Sedang berlangsung ketika ini kejohanan bola jaring kategori 12 tahun ke bawah MSSD Keningau untuk tahun 2026. Berlangsung pagi ini sehingga pukul 5 petang nanti. Bermula hari ini hingga hari esok, 11 hingga 12 Jun 2026. Kejohanan ini berlangsung ya, diadakan bertempat di Dewan SMK Apin Apin Keningau. Dan untuk info bersama, sebanyak 16 pasukan daripada 8 zon di daerah Keningau akan menyertai kejohanan ini dengan penglibatan iaitu seramai 350 orang atlet dan 48 orang pegawai serta 80 AJK pelaksana. Dan untuk bahan di hari kedua dari Keningau FM, ini berkenaan dengan kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan pada bertempat di Pejabat LIJS Nabawan, bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Okey, jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM. Hebat syoknya. Kita terus saja bersama dengan rakan seterusnya dari Sabah FM, Bagus, bersama dengan Ikhle dan juga Edwin. Silakan.
6: Ya, terima kasih Aida. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, pukul 9 pagi nanti berlangsungnya perasmian majlis apresiasi pengurusan sekolah MAPENS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2026 yang dijangka akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, yang dijangka akan menyempurnakan majlis ini di Dewan Sipadan 3 Sabah International Convention Center SIC.
2: Okey, 12 tengah hari pula akan berlangsungnya majlis perasmian program InScan Masterclass Sabah 2026 bertempat di Dewan Kesenian Islam di Membakut.
6: Okey, dan juga pukul 7 hingga pukul 10 malam nanti berlangsungnya juga majlis perasmian Matrix Show iaitu Algoritma Lokal Pelajar Tahun Akhir Teknologi Seni Visual iaitu sesi 2025-2026 di UMS.
2: Okey, ini pelajar-pelajar tahun akhir lah kan, akan membuat projek tahun akhir mereka.
6: Betul.
2: Okey, terima kasih rakan kita di Tawau. And okey, Ketua Anne, macam kurang sihat suaranya.
3: Ya, macam so semangat sih. Semua dan batuk-batuk.
2: Tapi tetap juga berjuang di udara ya. Betul. Okey Didi, terima kasih Didi.
5: Terima kasih Edwin dan Claire.
2: Dan juga Aida di Keningau. Terima kasih Aida.
3: Terima kasih kembali.
2: Selamat bertugas semua.
3: Cepat sembuh.
2: Ya,
3: cepat sembuh.
2: Bye-bye.
3: Bye semua.
5: Bye.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa. Menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya baiklah, bunga maaf Delantis baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih kekal setia mendengarkan siaran ini. Siaran Kedengar FM hebat syoknya. Okey, menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ini. Namun sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman pula. Yalah, kiriman ucapan pagi ini. Ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Aman kan? Salam Malaysia Madani DJ. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti katanya. Waalaikumsalam. Ya, ingin mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia dengan ucapan semoga ceria sentiasa. Dan seperti biasa, pantun amankan pagi ni, sayang perahu patah kemudi, kemana pergi tidak menentu. Orang ku rindu sudah pergi, kemana lagi hendak mengadu. Buat DJ senyuman satu sedekah katanya. Terima kasih kiriman ucapannya. Okey, dan juga ada gambar si amankan kongsi. Terima kasih amankan. Dan seterusnya, saya juga ingin berkongsi mengenai dengan program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Terutamanya ini berkenaan juga dengan majlis perasmian kelas Al-Quran Braille dan Hari Ramah Mesra bersama OKU Penglihatan Daerah Keningau yang akan diadakan pada hari Ahad ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan hari Ahad, ya, bermula 8 pagi sampai pukul 3 petang bertempat di Masjid At-Taqwa Keningau. Dan untuk makluman juga, ya, di mana program ini sebenarnya julung-julung kali diadakan di daerah Keningau ini, dan antara lain adalah untuk memberi peluang kepada OKU Penglihatan terutamanya untuk mempelajari, ya, Al-Quran Braille secara percuma serta meningkatkan keyakinan OKU Penglihatan untuk keluar dan juga bermasyarakat. Jadi berikan sokongan buat mereka yang ingin menyertai kelas ataupun ialah kelas Al-Quran Braille ini dan juga Hari Ramah Mesra bersama dengan OKU Penglihatan pada hari ini. Baik, itu satu info yang saya dapat kasih kongsi untuk anda. Dan seterusnya juga satu lagi, ini pula berkenaan dengan pencalonan tokoh Mu'al Hijrah dan tokoh Mu'alaf dan sambutan Mu'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bagi peringkat daerah Keningau yang dijadualkan diadakan pada 20 Jun ini bersamaan dengan hari Sabtu minggu depan, ya. Masa bermula pukul 9 pagi sehinggalah selesai. Diadakan bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau Tua Keningau. Dan pencalonan tokoh Mu'al Hijrah dan tokoh Mu'alaf sempena sambutan Mu'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi bermula 5 Jun dibuka, ya, bagi pencalonan ini dan berakhir sehinggalah 14 Jun 2026. Pencalonan ditutup pada 14 Jun. Jadi rasa-rasanya siapa yang anda rasa layak, okey, boleh berikan cadangan anda. Itu sedikit info lah, ya, berkenaan dengan pencalonan tokoh Mu'al Hijrah dan juga makluman langsung berkenaan dengan sambutan Mu'al Hijrah bagi peringkat daerah Keningau untuk kali ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. InsyaAllah pastinya bersuara lagi. Selepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun pula akan bersama dengan anda sebentar saja nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami. Keningau FM, hebat shotnya. Sampai kita bersuara lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Assalamualaikum.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam ko siam ke Sabon, gisom jam ko pedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam na pedem apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Mahamaya di ti temagkaringaw korongaw dat kapailan kongoy at tawan maranagi kapailan dat katangga takya horongaw dat tinu. Baham kinabati dua sinding paglud ilan toko wing kukurahat kongoy at tawan na sangadaw dat bayna. Mi apa toko dilenad Cynthia oy adi o matadikadiza muhalib lingoso tilangad ko.

0: ngaran ko na pa tapay mas kak nga email nga ngaran ko na pa kapito tapat nga may nabit ng table ang dikit. Yeah. Kiguna penting kapiati radio kaninga FM untuk penyaluran berita-berita hadit luar negara bukan akan kena pahitid kawasan padalamannya it is sampo magunan lah kamayan ko. Ya ko na pa to akan ka tukang kutunggat nga maganda da kod it yang penting cuaca lah nagalit it tengkura cuaca it ito tong at sa dapaninti rumah sam ke oh jadi sekarang ona pun dah det tugar det rumah sam ka muli na tau Allah anda sedet arah keadaan jalan raya lah nak
1: ke selimbahan beras dusun kening FM siok om aramai bah
2: ruputan komoyoyo tawan.

0: Kaswaban ba natin nga harang nagipasan di kaliyon? Kaya kabisanan kaswaban kaliyon. Ngayon tanta ko pasan di kaliyon dati no. Papaw niya ako pa da sinding. Papalambas ako dat kapailan gatang-gata kiyo. Sinding mata di Amanda Paul orang auditin dati no di sindit alamayan. Lisi.
1: Tadau menoluat rahas om pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapa demapa tulan ko nom tiki tahun. Tadau diti tinantu dot ko tinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kubad menoluat detraha om nagi popeng kawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montap tahun 2026, apa maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dat Itali it man papanao ilo hidro. Apa maramayan na diti ki hontalon dat mengusikod mono naluwa draha aiso tutungkap it minangano kahupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sabah, Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasasari menginwago jadwal kipin manolo draha manopanao it koyenon nanto monta panasunudan koti lambus intangai in blood bank kota Kinabalu teko lengkot rahapagun bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai datraha.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Amitin ako bilang gatang-gata daraw bayan o di tapinay ko ko pa daw sa titulan ko onom. Daraw ka apat pa nagikya. Ay pinalabos dot katinanan pamarunan gata sa ba LIGS. Gatang dot latex tayo kasusugatan na pangasya maringgit turun na padam talutusin sa kilogram. Kapingan di tau na hub grade isa apat ringgit walo na padam manamtusin na sa kilogram. Kopingan grade 2, 4 ringgit siam tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa, 4 ringgit 6 na pada mentalu tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2, 3 ringgit 8 na pada menam tusin 1 kilogram. Om sikarap 1 ringgit hapat tusin 1 kilogram. Insan pagi latex teka susu gata siam ringgit turun na pada mentalu tusin 1 kilogram. Gata kopingan di tau nohub grade isa, 4 ringgit 8 na pada menam tusin 1 kilogram. Gata kapingan di tahun hub grade 2 apa teringgit siam tusin. Kantalan grade isa apa teringgit 6 na padam telu tusin. Kantalan grade 2 telu ringgit walu na padam 6 tusin 1 kilogram. Amsi karap seringgit apa tusin 1 kilogram. Ilan aku piyo gata-gata ada tarawbay na kia pinalabos sa tanugyari LIGS. Ang bagal kasasari ilo gata-gata pingampay na hit incentive.LIGS sa managiit BKNS kia tabinay.

kapailan kita pinay tara ubay na tik kapada misa titulan ke anom hara iti campaign manalua dat raha dat kopisan pengobatan transfusi walai pengobatan keningau dahila i tupis LIGS nabawan makatimpun man tadi te nupati jam kesiam kesuabon om gisam da jam ko padam duah datang adau om tadau suab na pun datadau ke lima ko padam duah titulan ke enam ngahila i kinagayan dat walai pengobatan keningau man tada jam ke walud kesuabon gisam da jam ko padam duah datang adau ke okay?

Ngaharunogi dahilai pasar tamu rancangan beliasuk mata de jam ke siam ke suabon gisem jam ke iset talib tangadau. Ailot nugari hitimpud kempen ngad menelud da teraha talu tadau tadau baina tadau suab nugi insan suab.

Bah, misalnya dah kayu hi terhian dat mumbal mamarait diti sundait di kalion. Rumah tu nopoot burung-burung ngaku muyun daun nanda omulau ka. Para lemeti boros di teka bahasa di kalion debaino. Muyun daun kyo. WhatsApp iti de konti kaninga FM 0158 6868 6868. Dam ako na ko it mamarait na sundait bako mayon kaya nga nung ganilan dat orhiyan na mamasan tay. Ikaharad dati it nugyari it apurimanan no dat aramay dat man pagilangay kasuaban bay na dati. Kadapun dad it nugyari pupaluwa parasaan kyo.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan Mali Jerah 1400 apat napadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramayan Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan ke-6 santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Antok kepada malima tulan ke-6 antad masjid okumat masjid id hapad masjid napili id okayunan kota Kinabalu Om Putatan. Antok kepada malam tulan ke-6 ababayan kaunsikahan doa kelimpupusun tahun 1400 apat napadam turu om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1404 kepada malu id masjid Pogun Kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan ke-6 ababayan hijrah id wad Mokosusu Hospital Kon 26 Tanganak Sab 4 kepada malu hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan mal hijrah kepulembusan toko mal hijrah om anugrah mal hijrah 1404 kepada malu. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah 1404 kepada malu man poi magana di malohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman malohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

Detenun orang orang kayu sinding mata di John Dautis, piupusan di kesusuni. Aruhain ada jam ko hepo dot bayi nanti tapi naik kalau perong audit tiga selimpahan beras dusun mau keringau debay nanti yang pada hodi Jemaida. Terlalu jam menguruhang mengambal utung kayu maya tiga selimpahan beras dusun kaya apa perong sinding-sinding dusun di tengah ramai yang pada nagi dat kepailan ngai. Ogumu kepailan dah kesuaban bayi nanti tapi naik. Sihat-sihatan ditit pasan tong atau pinaki yang maya ditit WhatsApp haro maya nagi ditit Facebook dat keningau FM. Arama i Facebook kan ngawi fem dabai no tu haro dingai video-video dahai ge ado hilo odoi. Hai andong, kau bisa langsung sabun kyo DJ kati om tabi terau ke apa om lolo goto demi bolotok hino gonti kyo DJ alhum hiti kening out baino om iti-iti nat laporan kud baino posiko kati. Kau bisa langsung ikma di Elizal, kau bisa langsung sabun DJ Maida kati. Kepailan ke tapi nai mantan ada baina gisem da suap iti tapi alaan bola jaring kategori dapodom 2 tahun nomi siriba dat MSS di Keningau kanjur dahilai Dewan SMK Apin-Apin Keningau baina gisem da suap ke tarau ke 4 gisem tarau ke 5 jam ke turut ke suabon gisem jam ke 5 sedepon. Miti pialaan diti papampai dapodomanom tinimungan mantad walu zon i dua tas Keningau.

Misa po kawaguti at kapailan kaya iti na pangaka right di pencalonan da tokoh maal hijrah tokoh mualaf pamaramayan dat maal hijrah kaya 1448 hijrah niyatan watas keningaw iti na pangaka pohoron dat kedua na hopo diti tulan ko onom kontok dataraw ko onom mantar jam ko siam ko sabun gisam da topongoh kati kaya na pangahilai Dewan Super Cemerlang SMK Keningaw 2 bentuk napa di pencalonan katita iko it kapoing kakatan batik yo it opili sebagai tokoh maal hijrah om tokoh mualaf opian datot maal hijrah na pentinga nakatimpun dit kelima petulan di baino tutuban dat ko pada mapat di titulan baino kyo haro telu petadao sekira dahar uhutan karai titi milor memut di Ustaz Zulkairi in nombor kusung iso-iso telu telu apat dua apat telu apat onom TKI Ustaz Suparman kusung iso-iso telu iso apat apat turu kusung walu turu

gampor. Montok manantud ketilombus kalantoy om koburu kaganan belajaran id Sabah, hapadam telu penghupan belajaran bagalit penghupan tusin kepesuratan IPT insan taha ke budi, penghupan isan komputer, baik, penghupan pinatamud ke sinan penisan, bakti, penghupan tiket ketuludan susumikul Sabah, subfly, om penghupan mahasiswa belajaran tokawas id Sabah, sentosa, petilombuson montok tahun diti. Sumi gampor.

Elia Guntabit narang auditino di Upusno ang pagulo di man tadi Jai Arifin sinding lalai janji tarang bulan sinding legend kak ya. Kapailan kawagutik ya tapi na ikaw RTM mangalap kumad company nokoyanon dit nokosurat miloh dot mampay i pamansayan dot program TV mentok fasa kedua tahun 2002 na pada menom kapailan karay ditik ya dit nudi isyarat tay kakoturan omi droitan dot document request for proposal RFP kati milad intangan maya di laman web www.rtm.gov.my bisa mendapat ketulun hapa di titulan kya naukaban na di keniham ke hapa di titulan ke enam bisa mendapat ketulun hapa tulan ke enam 2002 na pada menam. Kepasuratan ditit kemudian dot pembekalan penting ambil dot intangan lagi maya ditit www.etvcms.rtm.gov.my sekira darahot uhotan kerai titi milor memut ditit nombor 0322888 isa siam mila menelpon teka maya dot whatsapp lagi.

Madani dihayati, umah diberkati. Tema pemaramayan Mali Jera 1400 apat na padam walu hijra kontak penegi 2026 Masihi. Mogi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramayan Mali Hijra nayatan pogun Sabah. Wakon na po nga antok ko pada madua tulan ke-6 santunan kasih hijra id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Antok ko pada malima tulan ke-6 antat masjid kumat masjid id hapad masjid na pilih id kayunan kota Kinabalu Om Putatan. Antok ko pada manam tulan ke-6 ababayan kaunsikahan doa kalimpupuson tahun 1400 apat na padam turu om doa ko pagulu tahun wagu hijra 1404 na pada malu ida masjid Pogun Kota Kinabalu. Untuk kepada maturutulan ke-6 ababayan hijra ida wad Mokosusu hospital kon 26 tanganak sab apat na pada malu hijra ketimpun jam koturu keswabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopoi maganan pemaramayan Mal Hijrah nayatan pogun Sabah 1448 manpoi magana di malohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman malohingon tagaya pogun Madani dihayati, umah diberkati.

Sindingan tadi Joakim Gaban Raitan da Sera Langat Mimboros Sinding da Tina Tip Ton Siam Nepedan kya Padam 5 minit padi merongau nahot kabar kya tapi nai mau pesan di timung keringau Apa bayan torongau da jam ko padam 1 minit atenu kapsul minggu bainam

kung di lumasan ka, kung magkinangod, sinding. Ima tadi Norzizi Safira pinatamku om sutanan sinding mata di Lucius Lin madit kingaran dat inora imbulai noda ka aning awe FM ku hoy aramai bo.

0: Tanong mo kino, kasulibahan, bosusun, Keningau FM.
1: Pon si kau kemari kau itu kakali penrongo di ti radio Keningau FM. Inanggo kena po tim pude bai no. Kemari kau di masa-masa di popohi box sesakayon kya. Intan ta andi kau ser popohi box sesakayon.
2: Amaru lebih pasan armit ku mantadi mimi kapi saran kesaban kemari di jejerin. Alasan elidas tina, elidas pemusarhan. Ampun sih kau kemadika DJ itu kasar dan mengambilut dahai. Iti dumo kasih. Ampun sih kau ni kemadika tu pinai.
1: Kau pernah ada kau ada sinding sinding tu sinding tengah ramai. Miampai lagi kepelan gaya pelampusan gaya tapi naik. Agaknya konsekuhan tu memilih kau mungkin angau dahai ke suabon bayi na. Pengambil tu kau jenong gak kau nak.
3: Tadau meneluar rahas om pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapad mapat tulan ko nom tikit tahun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kumad meneluar detraha om nagi pepengkawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumad kelidasan tulun. Montap tahun 2026, kapamaramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrom. Kapamaramayan na diti ki hontalon dot mangunsikod mo na naluwa draha ay so tutungkap it minanganog kahupan kumag kalidasan tulun ginumuan. It saba, Kementerian Kalidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasasari menginwago jadwal kipin manolo draha manaw-panaw it koyenon nanto montap panasunudan koti lambus intangay in blood bank kota Kinabalu teko lengkod rahapagun bila nagit manu anway ngaran isay o manu telwaday detraha
1: makinangaw ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM tadaw ko iso min singiloh Boros Dusun tadaw kedua ko sorow ko penangku tadaw ko tolu son dukut tadaw keapat kapsul minggu baino tadaw ko limo simfoni rohani tadaw ko onom anoh mimpanau tadaw minggu mikutuk kudou kuhoy aramai bo.

Kabisan anam sa Malaysia madani mi ampai doha mai dayung kitid kabar keningau FM tadau ko apat ka pada misad tulan ke enam. Mantok ko pagirat ketinggaligan piwalitan pagun turu titik limor yang ringgit pinobid perintah mantok projek pemansayan pos panamangan id kampung Sungai Aji Kuning Pulau Sebatik Tawau. I Menteri id kopisan luguan Menteri Halehual Sabaham Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minabaros do projek dilo do baina masa id fasa ko paguluh dat karaja. Namun tetap memansai lina minun pikir-kira ketimpun dah tahun tisa. Ila sempurgian mantadit projek piwalitan Sabah, Sarawak, Kalimantan dipin lombus dat perintah pisempuruan miampai kepobian koin sanai isa bilion ringgit. Pepohibok sasakayan dit kiharu rekod pepohibok sasakayan dit asenong kanut kesenangan premium insurans sasakayan gisam hopud pihatus mayadit inisiatif Cermat Madani. Minaborasi Menteri Pasakayan Anthony Locke dat ilo tumanu dit pengintangan omkotusan dat company di insurans tay mangulun takaful dit kehampit. Nakain talang disia dat tinggi samaan dilo kihantalon mengusub kebasanan pepohibok sasakayan dit lebih dat tinggalig kitanggungan mayad pemegunaan kepailan datad kesudong id pengintangan risiko insurance sasakayon. Daburas disiati id pitimungan kabar kepetimpunan Cermat Madani id Kuala Lumpur. Nakain talang disia dat pegulu diti ginumu ditroi tandat diskaun tanpa tuntutan NCD nopo ngalima nopo demlimat pihatus. Dabaina pepohibok sasakayan dit asenongot rekod bila dat kanud kesanangan pemeruhang premium gisem hopod pihatus. Ribet pemeruhang dilo petahakon miampai hingga koturan selinad telu tulan ketimpun tadau baino gisem kesiam tulan kesiam terikat. Serat ketalib timpu dilo premium mantahako tumanu dat rekod pepohibok kampai no rekod keligaganan om saman trafik di pensuang id pangkalan data mai sikap ketimpun dat kopot tulan kesiam. Mentok keimpunan pengintangan pepampai no pongad pengintangan pepampai data kopisan pasakayan ralan JPJ di piomongan miampai polis di Raja Malaysia PDRM. Data kehampit saman dit pinalabus bagian kikuasad nokoyanan PBT au popotanudon mentok timput baino. Pengukaban kilang momen Said Asil Sada Asil Rahat di ISO Company Mantan Filipina di Taman Pemerunan Kota Kinabalu KKIP dikikirat ganud pepesikap keburuan keperagatan kepobolian Asil Rahat di Sabah. Kilang dipikirat manturi dengan company Mega Fishing Corporation Philippines di lo pikirat nagit kepoin bulat lebih dogumu kasiwatan karaja mentok magigian nokayanon. Minaborasi Menteri Pemutanaman Pengisadaan Pemerunan Takanan Datu Jamawi Jafar dilo di Kepongo Minamaramid Ketembuluyan dit penorikahan Kompani Dau William Tiu Blim id Kota Kinabalu. Kompani dilo nopo ngapa palabu sadad sadin numpur koiso id Filipina alaid nun papabalid sadin kuma id Sabah. Baina kihara telu nopo dam limo pihatus nahot kapadagangan

Ketinanan Baitul Mal Pegun Sabah, Kumad Masjid Surau Institusi Tafiz Ketinanan Dakwah Iduatas Kudat. Ila mentok pepegirat keburuan ummah menokodung dat keparagatan agama. Minaburasi Menteri Perintah Nokoyanan Kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif dat penghopan petikidon negi Kumad Surau Id Seribad Polis Diraja Malaysia PDRM kopisan bomba menampasin Malaysia JBPM. Nabarus ICIT dit kepengahit program Tadarus Subuh kepihandat Tadau Kedua da program Jelajah Aspirasi KKTP in Masjid As-Sakirin Kudat. Tumandu disia, teluad pinatikid na po ngasokodung petilombus dat perintad pogun pupagaris institusi Islam o menantud ketundunan magigion kotilombus dat agampi. Miampai penahakan da penghupan diti alansan isia da tunggungan institusi Islam sebagai longkot ibadah belajaran keburuan magigian katilombus da ogirot suai kemanantud keparagatan dakwah belajaran agama kapanau miampai lebih kiwaya. Kopisan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah nakan manalom pagumbalan popo tiki dadah id isa pinanungadan id isa premis seruput kuria id tawaw. Koin sanai gatang pegawan pikirat asamok teluh riong ringgit. Minaburasi patunud Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman dat pinanungadan pinapanaw JKDM Tawaw untuk kedua na pademisa tulan kelima nakatalib serad nakakitod dua kutak dit kay wagu. Pemarisan kumag kutak kaysa nakakitod hopod plastik katumbayan dadah kokain kiminagat 4.6 kilogram miampaid gatang lebih 2 riyang ringgit namatat pemarisan kutak kedua nakitod hopod linapatan aluminium foil di kisuang bungad nakaring katumbayan ganja kiwinagat hopod 0.65 kilogram kigatang lobid 850,000 ringgit. Naboros di CIT pitimungan kabar id Kota Kinabalu. Kes seriukon tumanud section 3.9 B Akta Dada Berbahaya 3.5.2. Id pitimungan kabar di luar negeri neraitan dat JKDM Sabah nakatalab pipirat kes papampait pegawan segerit linisok magawit tinemuan kau kigatang isor yang ringgit pegawan isor ilik keningau suk Kuala Penyu Tawau dadapitan sepanggar. Kes seriukon temanut seksyen isa telu lima mingkurung isa i akta kastam hapudam siam enam napudam turu seksyen isa telu lima mingkurung isa di akta dilo penagi. Giat marah tumilombus pepegirat keburuan mengingindapun teknikal pegun. Lebih dah pedam siam 2000 inoko pupus pinsingilan dialog nasili mengingindapu id mogi sesuai keganan mantad di tinuridongot institusi dialog. Minaburasi bayan tupisar eksekutif Giat Marah Ahmad Hamdi Ibrahim dat lebih dapat 100,000 pelatih higi sambaino insan-insan pepekita duayat institusi diti papalabusat kukumarajat abal o mengingindapu teknikal. Noka intalang di CIT dikepongohit program Sinergi Akrab Giat Marah id Kota Kinabalu. Id Sabah lebih 2,000 noko pupus Giat Marah noko kab company minampai id magi sesuai keganan kampai na pemansayan kolumisan electrical kimpalan. Ingka kanat kabar keningau FM nulu di Hector Zaimit pinadalin mentok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Eskom teka Ista Nasabah Security Command is a agency ketingali ganit mengulut akaraja id zon atingali kesilahan Sabah mantok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Kontolon ida timpu tanaruk nopo ngamontok menantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok memalantoi kontolon id timpu teniba mantok mengulut karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya id piolitan taisanan agensi. Hontolon penuridangan Eskom nopo ngamontok menoribau pegumbalan ketingaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunon pogun ketingaligan tomungan tokau taisanan.
1: Iyaku idohim gabin mantab kampung rempun tembunan pekinangau kuna do beres do kesalimban beres dusun EPM keningau wuhoy aramai bot.

Edamente jam ko pada misa padam talu mini tadat ke suaban kyo hiti takono jam tahuri nanti ke salimahan boros dusun diti tarau ke apa titi. Argat pada jam ko padam dua am sawalihan ke salimahan boros murut kyo. Sampai di DJ Iza ada jam ko padam dua tengah daun. Ada kata jam ke pada misal telun hapad minit dati nu orang awitit kapsul minggut by now. Misal pakawagud orang awit kapsul pini babarasan mi ampai dito pinay pita majimin kya. Arat pinsingilan nga edit harahi TVET College Vocational. Pinsingilan TVET id College Vocational kaningaw.

mengurus dusun Keno FM. Pernahan me frekuensi yang berdep 4.0 MHz. Keno FM.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran eset-eset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah.
2: Mal hijrah nepunga isu kantakan memohon dom. Dit kantakan tagayo, dit kinaun dolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantat Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad gantakan di Lok Nopo. Maka humpit no, ninggi saman memonsoi penimbanan kumah dit lebih osonong. Irino komoyon do hijrah. Kepegiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepegumu dit komoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

0: أجهل علي
1: كمادika يا الله توكل aku I saat kehimpunanku sesuai kemantan kekuasaanmu ya Allah tinggalkan aku mantan kebelingkangan menaku mantan doa sendiri.

0: Kadang-kadang tijab kepada misa tanun pada misa mini tadat ke suaban baham ginoho diti tababayan kapsul mingkut baino.
1: Kapsul mingkut baino. Kapsul mingkut baino. Mingkut baino.
0: Miampai tokau di tepi naipi temajimin, bayon bagian piramutan pemerunan agensi College Vocational Keningau mengajar dat kegenan engineering teknologi kimpalan menomboros karai tepi singilan ngai ditaruh di College Vocational Keningau.
2: Iti dapat pinsingilan dat tibet titi nga memang dat isa it kumayan dat program di hontolan kapia dat kerajaan dabayan aditi. Tumadun dapat iti kerahian da kerajaan nga memang dat patilambusan dat kumayad ka insanay dat sukod wago. Jadi iti dapat tibet-titi nga isa it nupagir di ikaganan di pasantol kapia dat pinsingilan dat sukod-sukod wago pasal lupa nga akan kena di kaya dibakal di lain pa tu iti dapat tibet ka nga it pilihan dat mungkin nombor 2 teka nombor 3 nga bayan na pa nga tibet na pa nga pilihan utama dat susuka 2 go tu tibet na pagyati nga isa mupagiri di it ruang di milah dat manahak na jaminan dat kumain iminsing ilah na kanon karaja akan kena po ka kumaraja ialah di hamba-hamba it sarikat nga milah nagi gunaan dila iti tailaan dila melalui Tibet dat untuk dat i karaja sendiri biya kali dila
3: anong yahit di nagyari kumain dat kursus kita dati di kita pun manan di
2: Di agaknya kesibatan dan kan orang kerajaan dan kan sendiri untuk orang kerajaan itu mudah di sekolah itu. Oh iya, harap-harap kursus di College Vocational Keningau itu, kumaisa na pa nga kursus di teknologi kimpalan. Tay ka it kobasanan na pad detailaan ka pia dia lang ay welding ka ba kursus da welding kami kuma dua haran ge kursus da teknologi automotive it maman said karita teknologi pembinaan ka imi wan said bangunan tay ka perabot haran ge teknologi kursus teknologi elektrik ka it bahagian da waya-waya pemasangan da waya haran ge pira-pira kursi tong sesuai it kamayan na rin tanta po no pagkikari di hari kosmetology ka kosmetology hari nagi it bahagyan dat it masakan kulinary amit mamansay dat tanga i cake ka i bakery jadi harangawin na po a potensi dat tanga anak tay ka it i mimingsingil lah dit it kursus iti pira-pira peluang di anu datang anak di serat awi ala di pinsingelan diti bila lagi ala sumamong dat sikul di may di labi dakawas pasal apa nga kita ko napad hititi nga kita di manawar tau gisam dat hara diploma selepas sempat di nga bila digin sumamong iti tang anak dat may it labid asawat ihilad din ubasti ka ba bila yala sumiliw dat it manunudok mga ngajar pabuli nagi sumiliw dit ibahagyan da kajirutraan amit pira-pira itinapat arihan ako papayla dat khususnya it tanganak dit hara ginawa dat iminsing ilah dit it bahagyan da Tibet terutama di tit bidang dat it welding tay kakimpalan kakya nga memang dat agay ako pia potensi pasal na po nga it melaya lah dat may karajat it oil and gas ka ba to ay lanta ko na po nga oil and gas na pati nga it papasadya dat memang dat ang agay gaji Irina, mungkin dat sebelum ini, aku dati ayolah dat tengah susuka dua, aku nggak arhian aku dat topai lah dat aku mau tambah peluang dat saya rak dat kawi ditit pinsingilah dat hitin kulis buka sinal paninga.
3: Bengku nantinya kebayang nanti cara teka kotoran di kemuliaan semua di kulis buka sinal.
2: Iya, kubasanan na po nga ikawayoyoan na po mamuhon dahitin isumuang dahitin kulis buka sinal iti nga lapasan dat it tingkatan katalu kahit tingkatan tiga it sumuang dat ilaman web mengisi dat melalui online dit it harap it kuala helad it laman web dat kemasukan College Vocational Malaysia kah. Jadi harap-harapir abutiran dit it okinoan tumanud dat it kehendak lahirin syarat permohonan ngak tanudan neperih melangkapan nepe anda dan nepe nepe malahawan dat it temu duga kan Melayu berdeh erih.
1: Kapsul Minggu Paino. Kapsul Minggu Paino.
4: Keningau FM.

Hai guys, ini mata di Roy Bloren, Tupus Kudika. Mata kepala anda pada jam ke pada misa patah pada 2 minit terdekat ke Suabon ke. Arah timpu kuri mata 2 hopat minit mabupusan di tiga selimbahan boros dusun ke Suabon baino. Timpu na lualu tita pinay makinang oda tapi piroha sinding ke. Yang paling lagi dekat kepailan ngai ti pelombusan

Tadaw ba yung nagisam da tadaw suwa biti ka tapi na ikaw tadaw kapat gisam tadaw kolima ti mamasad ka panaw iti tapi alaan bola jaring kategori hapadom 2 tahun is ribadat MSSD Keningau kya. Ang kapaharaan na pati nga hila i Dewan SMK Apinapin Keningau mantara jam katuro ka sa aban gisam jam kolima sa sadapan. Pipiro tadaw diti tabantalan diti haro pipiro tababayan nit kompit dot nugati kompit dot maal hijrah nga haro kompit naging ay kaparagatan dat sikul nga haro kyo tapi nai miti karait diti pamaramayan maal hijrah na yatan watas keningaw nagi itit kapoin kakatan sumilid tokoh dat maal hijrah tokoh mualaf kyo kapihan dat itit maal hijrah iti na pa pamaramayan nga kaduan hapad tulan ka onom kontok na taraw ka onom iti dahil ay Dewan Supo Cemerlang SMK Keningau 2 mantar de jam kasiam kasuabon gisam dot opongo kati nga iti na po kapoin kakatan sebagai tokoh maal hijrah tokoh mualaf haruhot i tadaw pengupusan daw kaya tapi nai pengupusan dapat ting aku hapa demapat di titulan.by no segera daruh hoton mila drumamut di Ustaz Zulkairi id nombor kusung isa-isa telu telu apat dua apat telu apat enam deka i Ustaz Suparman id nombor kusung isa-isa telu isa apat apat turu kusung walu turu.

0: Ramuyun
1: Angki Ninyo Raka Ninyo FM
0: Into Ramon Raka Salulan Raku Numurut Pagayaman Takau Monsoy Ninyo FM Hebat Am Syoknya.

Assalamualaikum kan saya Nora itu. Nah, kasukuta kan Nora Oro ka patra minggu itu. Ya ino operam sehari bulan sila ka onom ruang hari burung operam onom. Ahondo ruang operam map. Ruang operam limo Zulhijjah 1400 apat nga operam tulu hijrah.

Ampakaka ko sana parajam ko param roh param tulung amini tratangan waro. Bahak kata ka Islam aparalan ras sembahyang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung in tokono. Kan saya nanti ngasirmin Pak Kaka, kapahamu tak kapukawi, au DJ Zahra, yus asis simpung, amarang ramayun, raka salulan, rahunu murutra, orohitu. Syukurah jam katalu ramai. Ampai konang darangan angka raja, rarai tuli raka salulaan, rahunu melayu rentak segar. DJ Aidah, tinu malimpun da jam kaonom, syukurah jam kasiam rah susuam. Amsin munuh inovah urangan angka raja DJ Maida raka salulan rahun dusun ku hoi aramai bo into rajam kasiam suku rajam kau pramro rarai tuli. Ampah kakak peli raimion angit tora vilin muyun mai WhatsApp mai ranumur loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Am rayus takapo anti ngais am angkini ngotakapo rarbo rimbai. Yohino rimbai inggalan lulutan. Rimbai ri jupirin atendin. Am semunuh inovahu rimbai ri dor semimi am ilori edinin ambaru nalolotrah Malaysia. Kaninga FM hebat. Syok nga.

0: Limbangan Maliau, Kapam Maliau Basin, The Lost Wall of Sabah, Egeri Rapu Rulirut Sabah Undok Melogo Tojo, Rabal Rujo Grafino, Kokosan Rapaliuk Undok Mayo Tojo, Ragayono 500 per ngeperan balu kilometer persegi, Amlandomno 1600 tulung ngeperan 5 meter, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan Anansi Buni Intor Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratan Ati Am Sungai Maliau Ondok Tumilis Rasungai Kinabatangan Talu Bal Mandai Ondok Memunduk Tojara Guang Sor Ralembangan Maliau Ti Am Bujuk Rutung Bosai Maliau tulu ngatampas rasawat mau perang balu ngamite amniak tilungan linu maksud rondo tilungan timu mau palong ondo mau kondor sabah rabilor 1900 sem mau perang tulu limbangan Maliau pinatano kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amraka balu rainukam sinokra eko penampungan Sa pertalu ayuk kinterakan dayan aru lidu tragitio mabuli kulonowon. Radua ayuk mabuli balon, iginya magi jawat sor arah ketahunan no, kapam jungle trekking, magilong-gilong arah susuit.
1: Pahakaka ra muslimin am muslimat Reno tu naka sekuna timpu Azan fardu zuhur ra livung keningau Amrana hondo ra intokono
2: Allah

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya pa hagakara ino pasuku ku peramayon kinabalon kawanan ra orohito intoramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau solo rasu suabi kanangulu solo ramai angulu anum palakraku laku lain tok amlondom angulu anum palakrana suangan intok. Lasun oro rongo param talu suku talu ngo param talu darja Celsius. Kosong dalibong no nabawan solo rasu suab ik nangulu raku laku lain tok mai angulu anum palakraku laku lain tok amlondom angulu anum palakrana suangan intok. Lasunoro, ruang opera mapat suku, talung opera mapat darjah Celsius. Kosong dalibung nutambunan, solo rasu suabi kanangulu, mai angulu anumpalak rana suangan intok amlondom ika angulu. Lasunoro, ruang opera mtalu suku, talung opera mro darjah Celsius. Am kosong dalibung nutambunan, solo rasu suab nangulu rakulakula intok, mai angulan umpalak raku laku lain tok amlondom angulan umpalak rana suangan intok. Lasunoro ruang operam talu suku talung operam talu darja Celsius. Hinang api natutun kuramayon babalu kawanan ra oro hitu intero kopisan meteorologi Malaysia.

si Islam ayuk amaran dan rakaan saya no ulun nasuangan. Yo alasan pana akan ra insup hino aka alap apa tu usrah karajano institusi Islam yo hino pusur ibadah pangubasan am kasingkatan ulun nasuangan rayu spiroton am amaran dan ra aktiviti dakwah am pangubasan agama ala binaalan rah alabi aka ampos. Upis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah nak alap nama aura babaal antayar radada ralom rondo pancikan rasomi permis perkhidmatan kerja ratawau. Kawi suang nama hawan hinora loho suang taluh ngajuta ringgit. Pengarah Kastam Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Nambala operasi binalan no JKDM Tawau rah ruwongo peramsa hari bulan sila kalimo nakasaili nalivos napandayan rah ruwo kutak akataang. Pancikan ra kutak kasa na paintalang ra opor plastik na pandayan dadah tayar kokain am wahat no 4.6 kilogram am suang na mahawan alabi ruo ngajuta ringgit. Am nancikan ra kutak karuo na paintalang ra opor bungkusan aluminium foil rasino bunga apua mampat na pandayan ganja ra wahat no 4.65 kilogram ra lohono alabi 805 nga oporam sa ngaribu ringgit. Iyon ang balarahin nilira ang angaho ra kota Kinabalu. Kes inulik mayara seksyen talunga operam siam bih akta dada berbahaya 1,105 nga operam ruo. Liliwarahino JKDM Sabah namopol kula-kula kes asunggay tra namahawan ra sihup seludup minuman karas raloho sa ngajuta ringgit. Namahawan binaalan ra libung keningau suk Kuala Penyu tawau am pelabuhan sepanggar. Kes inulik mayara seksyen 100/5 Akta Kastam 1,963 am Seksyen 100/5 di Akta Ahondo. Giatmara Rayos Apapirodra Kasingkatan Usahawan Teknikal Negara alabi operam siam 1,000 napong latihan akalap asau kera usahawan ralom nan salinut bidang intora institusi hino vina alan. Kinayan pegawai eksekutif Giatmara Ahmad Hamdi Ibrahim Nambala patraino alabi 400,000 pelatih amtus kona paintalang ra ampos na institusi hino ralom apaulah ra tenaga karaja sino kapandayan am usahawan teknikal. Yo Nambala rahin nili nali vos program Sinergi Agrab Giatmara rah kota Kinabalu. Rasabah alabi ruang 1,000 napongo Giatmara nakaalap angukav rah syarikat amaya ranan salinut tayar nakaaya pambaalan kecantikan electrical am kimpalan. Hinono aho ondo vinosiri hekta zaimit am pinaralin kura rahunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitana kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanah malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajau ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung ra liliut kandoi matang takau ngai.
1: Ezon Isten Sabah Sikurtizon Egenya liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin raliliut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang mopor dibung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ya pa hakaka kan sen tangan noro kan sen nanti ngais ramayon am kan sen angakan rah tangan noro ramayon kawe. Am pa kakaun mera karita no angkiralan onsoy onsoy huangon kan sen no inan am onsoy onsoyak a kasukura ulion. Am pa hakaka pasukua kopi ramayon rondo aho. Yo hino ilo pangin puasan kelas Al-Quran Braille am oro rahma mesra am bayara. Okay, yo pahilayan libung keningau. Ilau hitu baalin ra opera mapat hari bulan sila ka onom rong hari burung opera monom into ra jam kavalu rasu suav suku ra jam katalu ramai am ilau hitu baalin ra masjid atakwa keningau. Ilau hitu pono anak ra kaluahan ra ulun okay pahilayan angu vasra Al-Quran Braille am apa singkot ra kapicayan no ulun okay pahilayan rasuman rasumindangan raulun nasuangan. Ampah kakawi kosona pora jam kasak ratangan warau akaya takara inatangan kaulayan amra jam karwo akaya takara inatangan pagayaman monsoy yo hino pakita akan rarimbai. Ampa kakarayu stakapo angkini ngorarimbai kalawo guangmu rimbai pai kalawo guangmu rimbai region Francis am Ilori Ezra am sumunuhino bahu rimbai Marcellus Joseph Pilat Nuhuang Raisa kairamora kasalulaan rahu numurut pagayaman takau monsoy.

0: dan kau layan.
1: Ya oke, okay, kan saya anda tangan orokan saya nanti ngeseramkan saya yang kini orang kini FM. Jadi kepekeka Reno Maya takar sangulun. Aku santau tu noh atau lihan poyo. Ah sangat kau liriso. Jadi Raisa Maya takar petrusi nama Faal. Ra UNK nabawan pagelungan 2000 dongo pramonom si Maya Suzy Sidin. Kan saya Andyun.
2: Kan saya Andyun DJJ. Orang kabar.
1: Onsoy. Kau orang kabar.
2: Onsoy.
1: Onsoy. Ya jadi Suzy Raisa kelir pahyaman. Tom, jadi beli keli kosono nembak alan murah anu hitilih UNK nabawan sinau ke pengurus si Amaval Rai UNK nabawan kosen keli sindalom nukayahan moko kasa nonasau kapam nembak ala rahitilih.
2: Kono pira pamongan ko DJ Jal syukur hino saumi kono penghormatan mayorako kibalen pio keli kosono huang kurang dalom sino huangku solor kono ala rawa abis Reno ya kau tindakan anunggo ira tanggung jawab itu. Tapi nelongku itu kono somira landra konson pokanku anak amanduli am apa yang kakatra pemahunan am kalau yang teka. Onra nasihanku no siung no tim no ejek mai Christian bawan kawi ulun community ra inaya ramon rapat no tipu hinile kawi akai ahuhuyu am ahonggo ira longon hamak no kono akai tim no Christian bawan na upok no kono kawi ulun nakabaho tapi akai kawi asia akai ahiubas am apoko takai am kono hino aluai bahu nga kono ralan no unduk ngadau kamatan hitu asuang solor kono ra nalap maira kola kau hitili kono kosong taka ahuhuyu ra pasisimpungan hino alap taka kono anlosoy ra an-aun kepahanan no lalan no unok andau kamatan hito.
1: Jadi pat inggalan musinavi nalap ra jawatan hitu kosong no jadi ahat kihuang murah hinili ka amanggo ka kosong no
2: kono ahat solor lah abis kono nolun no melayu tu kan pengalaman tapi ala rau au kosong-kosong no pamahangan no ulun bokon kosong no paniraman niro kono au bahu nilantik sebagai kono nga pengurusi no untuk ngadau rau pok itu tapi kono rahu kure tu lah ala ailong ku itu kono satu ralan kosong pokan ku anak amanduli ulun taka kemurutan dan abawan khususnya kono amanggola sebab kono itu inulah ralan ku kono apa singkot kita ka ulun no kemurutan boyolah terus memang ala rau ala ya no ahad huang kon, tapi percaya urit taka ahis selulum taka piyo ahilulu taka honggoy taka lungon sama-sama alap taka gitu i
1: lumangus
2: lumangus ra paunannya kapanan ra depan takalah
1: jadi ala hitu ravoy hinekele intara intra puun no nasauk suku rakosor nawian no unduk ngadau keamatan datayar negeri jadi on keli ampong kapo apahon nalimanan mura buai nah ini li suku keli Reno sino pe keli suku Reno
2: kasa keli peo aka itu kono kan pengalaman kono Melayu itu nga pengalaman kasa mai kawi no tim mai jadi sambal sambil akai kono aparalan rakaraya itu sambil akai mubas peo karuo ikan aboi timpuk no ikan aka suku ruo bulan akai tinakan ra tugas itili jadi nanam pilon intora peringkat daerah no nabawan ampagalungan suku ra peringkat no negeri asuang balin ra timpuk hinili koson no activity ra tukir minggu koson pakuan anak ra unang onsoi ra community taka asuang peo lah suai intora hino nangibit akai ra kawi lansan mayo no ulun taka ra nabawan ampagalungan amkawi kono ulun no murut rasa batu tim mai tu amika kula mayo kawi ulun nakabaho mesti sino no hino kelarawan kepahanan anak paling on so yurilo ambalos ra sungkor rilo ikawi awi ramon boy hitli tapi ikangin bali awo kono aun ki hayo no pahon hiano hino nga namirot ramo raboy hitli entora pun-pun nali suku reno aun nalap main nanawar tahun hino upok hino napailong di takara pengalaman alap taka mubas timpu no rapasi alap taka manfaaton taka kono saumi kono pesaumi huang ratim ahuhuyu ra kawi ulun alap taka bahu ambal rah apaloi ra aun-aun kepahanan
1: jadi kono poyo takin ra keluahan jawatan hitu poyo riun ra upok matong no jadi on keli buli ahwang mo rakos tong talahon mo ratin po matong no.
2: Kono pio au takin pio ra kono paluang ambal o ataupun anganjur ra kaamatan dok ngadau kaamatan daerah taka kono peron dalam no huangko memang sinoyak solor penambahbaikan kono Melayu mahu habis siung no balin taka kono anak kita kara pengalaman dah huon tong akan kosong tinakan po au puyo talahon ko puyo kono pun no persediaan mai kaswango puyo pengilbatan no tu bahu kaswango puyo kono platform no untuk mapasata apa ingkal bakat trilo pengobasan ni lo pasal no kalian taka so ay intorahino alasan au kono aswang puyo komite ataupun ulun taka alap mai anyi bitra activity mai hino salah satu kono suami pertandingan untuk anda itu salah kono intok taka apa yang talang rapa setap peserta yak tapi intok taka kono amirot rapa sisiluman taka apa yang kakatra kalian taka
1: jadi ravoi menambal reti na suku kihuangmu kosen ngurus ra UNK intara tayar livung suku ra negeri ra upo kitili
2: alhamdulillah ya syukur ansukanan huangku ansuk huangku kono helong rekawi no ulun inaya ramonda lako no ilau hino ra ilo ahuyu pokotilo kono na pandean taka ika ihondo kono wakil intara pagalungan na konsop ra katulu asawat bila taka na konsop ra upo kitili hino kono saumi sirumok ra sejarah untuk no itaka kemurutan kono po au sejarah itu kono lagi onsoi ra nalap taka na pengkakat ra inggalan no pamahunan taka pansa taka kono kalayan taka inonggoy taka huang asisimpong itu inibit taka ra intok asawat aswang kono ulun renaling no kajayaan hitulah di jejal kono pokot no peserta hino ejek-ejeke mai kawi no ulun inaya ramo ralan hitu paning kono ngandam yun kawi inaya kaili alap no itu kono inaya kaili alap ko mindah ulah kono paning kono nganda sungkur no kawi no ulun na libung no pamahunan taka
1: jadi kenapa pamahangan mulah rakawi inaya rala-rala simaya-simaya ra unduk adau hitli jadi sina kaili lansan ambala muntura Raino, Rilo, Rakosan Simaya-Simaya, Rakosan Mahuang, Maya, Ra UNK, Ra Timpur Matong, Upok Matong Koneno.
2: Lasan ku ra intokan no ilaw hitu alap ngubas ama pokonsoy kono ratu bahulah salaka asandong yak ra lubos tapi aswang pengubasan onsoy ra kubaw no sinong inga no ra pamohonan kolayan nubansa taka vilin ku ra aunki ra taka ra asiha maya ra pahilian hitu ikang kala ilo kuminam amanangki akilarki waliki kono nolun salah hino huangon kakapio huangon taka onki alap taka ra kono pahilian hitu kono koson taka pengkat ra kolen taka koson taka mubas am amaruang ra kapandean taka am koson taka asisindakan takawi alapon taka ilau hitu kono saumi ralan sumauk ra ulun tiluan onsoy nutu bahu am kawi no libong no ulun na pamahunan taka lah
1: ya sini pakililan san murilo hili mubas rahu ibunda kapamurut intororeno supaya hili timpu matong no ika yu bahu isilu rakoson pahon tumaam kapam lumimbang rapakiwalaan rapat pahilian unduk adaw tu
2: kono poreno memang apandian taka tutu bahu tu reno ika pula apandai mubas rahu tohom taka rahu namurut jadi kono pio vilin ku rarala kono siha maya rapihilian itu ratimpu matong li abuli no keli ilo mubas into reno gitu belajar kono ahiumbai ahayam ratohom rahu tohom taka kono ramatori lo imunin into rapahun saw kono into rasikulan amuli kono ra ulun-ulun rasalo lah muli ni lo ahiumbai ahayam ikang kuliman takara kono saat-saat akhir kono no ulun supaya kono alap piori lo kono bersedia salaka kono bahasa ibunda yak abuli pe ilo kono peto bersedia kono dari segi no ketuak rilo babaru pasulungan nilo abuli nilo ambala babaru pasulungan nilo on ka batik on ka warna no kono aksesori kuliamos no babaru murut taka Jadi asuang kono sidain lah mayak pera pehilian itu salahkah kono bahasa ibunda yak. Tapi hinola paling penting tu bahasa ibunda tu. Sebab kono potutuk bahu ika ambai mindahura rahu taka susah kaili. Asuang kono asuang belajaran lah asuang pio ubasan ni lo. Jadi abulin ni lo tapi tu reno lah.
1: Jadi kepada kakak hinara koson wala intori supaya Suzy tentu no hino kapeo apa luoi risudan apa aku sen sumadia ahili mulu pada aku sen kasuku ratayar negeri. Jadi alasan aku sen wakil wakil rana bawan keli pagalungan apa mera pada laman datim pematong no aku sen kasau ratu karkasa ra unduk ngadau. Jadi pengkorangan dion pakak Suzy.
2: Paning korangan dion DJ.
1: Iya. Jadi kepada kakak kasuku tangan aku peparan dalam minatangan kesingkatan daulah itu pengkorangan. Nabi Nam, hamba tak keperas, saya koro.

Ya pa haka karoy na pato tunok ko pa yoramu yun ilaw oro anugrah kecemerlangan SM Kegon Sanan. Ruang hari burung opor am limo tayar sikulan am ilaw itu. Va alin ra opor am limo hari bulan silakau nom ruang hari burung opor amonom. Yo hino oro kasa ra minggu matong intro jam katulu rasusu am sukura jam ko peram ruo talu nga opor ngaminit rah tangan woro. Ilaw itu Valindra Dewan SJKC Yukin ilaw itu Valindra Tukir Upok ilaw itu ra koson ang akun ra akunan no susumikul ralom bidang akademik ko kurikulum sahsia. Apa kakapa suku aku pia bilin ruangan taka Serena Scott intora bia bilin kosan pasukuan ku rarangan-rangan ku ampahaka-pahaka ku kan sendah tangan woro. Ya pengkuan angan riun nangi tora bilin promo ampahaka kapa ili raimu nangi tora bilin muyun mayra WhatsApp mayra numbur loho sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amrois takapo anti guys am angkini ngota kapara rimbai lumpis nu am palanoi rimbai ri arifin tandukan am sumunuhin bahu rimbai ri Jordan Jubilin ka apuk.

Yo pahaga karena jam karora mai makai ta karena tangan pagayaman monsoi. Yo hina pa kita akan rimbai sukura jam ka ro. Jam kata lu ramai. Jadi pak kakak boleh kano angin terambilin mayon ama kita kara rimbai kasih hamuyon mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam lima walu siam onong valu onong valu. Ampa suku aku pia bilin orang antaka Elvia sampai paran. Hello kan senda orang apa DJ Iza. Kan senda pak orang karaya murah konti kening FM hebat am on saya kapio. Aun kabar alansan on saya kam. Ya onsen saya kabarku amalan sanora mien kawi onsoy onsoy ya kabar mien kawi. Aki asiau namot nangi terabilin abis asuang karaya kura susua bunga DJ nang akan koneki DJ. Alan sanda kawi nurang rangan kini FM sabab BFM onsoy onsoy am tawi pansirang rantaka suku saboy no. Paling kau nang ada bilin bilin onsoy tu kini orang orang siaran Melayu dusun interarangan kini FM sabab BFM. Arin Majanun silop angun Ali Uci Elin Kemabung runang skim tomani ampen. Lima onsoy ras skim tomani am. Kawinu inggalan huruf E sukura Z am ikapoy aliranku mantan DJ keningau FM Betty Betria Ahuvol Sansulapan Aunyak Intokon Patraino Alansan Onsoy Onsoy Akam Pai Pangkaus Huang Nu Ika Nasabitra Inggalan am hinga uramion kawi am tapi pansirangan taka suku Savoyno am kone pesino ruangan rah pakitakan rarimbai pahayaman onsoy asiha au angkiningo rarimbai Sinin Singon rimbai Rizakia Thomas. Pengkonangan diun DJ akan sena para Yusra tugas am rayus ke musim. Yau kan sen rio nam nang akan nono. Pengkonangan rio nangi tora bilin ramo. Ampa kakak peli rai minangi tora bilin moyon mayra WhatsApp mayra numbur loho sa siam lima valu siam onom valu onom valu. Ampa kakak rayus tak kepo angkini ngora rimbai kini tak nurangan taka. Elvia Samai Paran, Rujilan Alex Amrambia Talos. Nah kita klarimbai Sini Singon, rimbai Rijakia Thomas. Au Ahingario, rimbai Rinur Faziana Imran, Amrimbai Rijainolikuran, Bukit Layang-Layang.

0: Kuah kau tu yang so. Kau sen malaut, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kong. Nilengah karai kutu kan mansi-mansi. Kandu ulu. Nilengah halan ini talan kuno. Sino sampa, ahung, hulok, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kandu ulu matong mepeh hilong.
0: Oh kau tu yang so. Baiklah nak rakin ni FM.
1: Oh, sino ki iklan nak ni FM tu?
0: Iyo.
1: Anu ngambil ngoring-ngoring rakin ni FM tom. Kaya kapan dia ora ilo ake iklan?
2: Gini nih, dirun. Kalau masaluk mangkir ngomong rakin ni FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce ya kino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lahir malupus lagi tio, masuang ulun mau pembali rakadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
2: Bah, bukan aku po.
0: Yuyu.
2: Bapak kelani, teleponi am.
0: Yuyu.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Untuk Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu onto masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasusuafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan ro mato oro dumolop, am siov ro angin intora paka kroka.
1: Jom meriakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Berbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food units, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

Ya pa kakak Reina kaya karako di ye Izara roh itu raka salalah andra hunu murut sukra jam kataluh ramai. Pengkonangan ramai nak kaya ramara radio keninga FM. Aw nya kentok mayun, abli ka mayara frekuensi siam ngau parama patitik. Tulung mega sama abli ka po. Akai ramo mayara aplikasi RTM klik amra poter radio RTM. Ampa kakak beli kapang yang terabilin muyon mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siam lima valu siam o nom valu o nom valu. Ampa suku aku pia bilin orang antaka. Francis Tuya intora kampung Pantai Baru Keningau mengkita kerimbai pemoguangan matua rimbai di kunsin antung pasukuan ku kosong di kumpak ilumut kampung Bina Nun Ciku Anton kampung Nangkawangan Peter Lomin Kampung Lumirik Kamunsin Jamain Kampung Bonor Cigo Embros Salitan Kampung Malaying Baruting Kampung Mamagun Donol Hiora Kampung Dalit Gana Bilin Kudisilo Kabar Nabuayka Nokopointuol Alan Sanau Onseonsoy Takau Kawi Pengko nang adio nang ito rah bilin ramo mayara WhatsApp mai. Amra wis taka po angkini ngerarim baik ini tak nurangan taka Francis Tuya, Dora, Nora Dania, amrangan taka Rafandi. Nah kita akan rimbai pamaguangan ramatua rimbai rikunsin antung, rimbai kukurit akawanit, rimbai risarima tangkungon, amrimbai rius Lady Loren, awir kupoh orotu.

Wah, asyik kapu angkiring oh rarim bayi itu, bayi lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya bahagia Reina patut tuno ko para mo yon kempen panakan dalam bak. Va alin no upis perubatan transfusi pahun pantahan keningau. Kempen panakan dalam bak itu va alin ra oporam ro hari bulan sila ka onom ro hari burung oporam onom. Yo hino aro kalimo intara jam kavalu rasusuam sukura jam ka oporam ro rah tangan waro. Am kempen itu onda va alin ra lobby utama pahun pantahan keningau. Jadi paha kakau nasiha mayara kempen panakan ralumbak abuli kamatong ra pahun pantahan keningau into ra jam ka balu ra susuab suku ra jam ka operam roh ratangan noro ra nun suab. Ampah kakak pasuk wo kupia bilin orang antaka. Au rinde boy intora kagupil pandewan nabawan. Akita klarim bay ri Niklos Anggang haun pinatatang. Rimbah itu pasuk won kuri boy Ija Jakili Ramia Mujud Aron Juana. Bilinku onso-onso yak akau ratu kinoro pengkonangan DJ. Ya pengkuanangan sahuli riun nangit tora bilin mayara WhatsApp mai. Amrayus takapo angkini ngorarin baik kini tak nurangan taka rinde boy. Amrakan taka Dania Davena. Nah kita akra rimbai haun pinatatang rimbai rini Niklos Anggang. Amrimbai ri Ebi Suhaibi Abir. Kuloh riun.

Ya pa ka pasuku aku pe bilin orang antaka si love angon masanoi. Kan sayan kamayon DJ ja. Kita ko rarimba jabatan emas patujuan kuri Elvia samai Ramakiting Bakulin. Eliman suai runang skim tomani. Runang asam skim kuala tomani sabit lagi san sulapan. Amreti kalul kaluhu jaita ambuh kampung Mapalu. Hino DJ poin kuanang anam. Yau kan saya nak mayon riun ampain kuanangan sahuli nang itora bilin ramo. Kakak pengkuanangan ramu yun ang kininga ramu radio kininga FM awnya kintok mu yun ang pengkuanangan po yun nangito rabilin ramu mayara WhatsApp mai. Ang paha kakak Raino jam karuo limo nga oporam sa ngaminit ramai am nakasugutakan nira kapaparan no kasalulaan rahunumurut ra oro hitu. Ampaha kaka agia siau sinalai rahu ikaun soy naringoh mio nintrako. Am semunuh itu rangan nintakan rangan angkaraja DJ Hex ralom kasalulaan rahu numlayu santai petang. Amrayus takapo ang kini ngora rimbay kini tak nurangan taka silov angon masanoy na kita rimbay jambatan emas. Rimbay ri Susana Bouncing am ilo ri sinikin silip. Ampaparin nurimbay kini tak nurangan taka dadiong. Nakita klarimbay Riza Musa hinga kuriun. Amhin yakin toraka au DJ Zasala Malaysia Madani. Paing konangan.

0: FM, hebat syoknya.
1: Ya, selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali bersama menerusi Sari Petang untuk edisi 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari 4, hari Khamis hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hicks. Hanya aku cinta kamu orang semua. Tiga petang ini hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan kami, menemani anda petang hari dengan lagu-lagu pilihan, info semasa, juga perkongsian santai yang mudah-mudahan mencerahkan suasana hari. Anda yang sedang bekerja, teruskan semangat. Walau apapun tugasan hari ini, semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan, diberi ketenangan dalam setiap urusan. Kadang-kadang hari kita bermula dengan sibuk, ada yang kejar masa, ada yang menyelesaikan tanggungjawab, ada juga yang mungkin sedang penat, tapi setiap usaha yang kita buat hari ini adalah langkah kecil menuju kejayaan. Kekalkan senyuman anda, kekalkan positif anda. Jangan lupa juga untuk beri ruang kepada diri sendiri untuk bernafas seketika. Minum air, rehat sebentar kalau berkesempatan. Teruskan hari ini dengan hati yang tenang. Yang penting, jangan biarkan tekanan itu menguasai diri anda. Kita pilih untuk ceria, kita pilih untuk kuat, kita pilih untuk terus melangkah. Anda yang sedang memandu di jalan raya, pandu dengan berhati-hati. Utamakan keselamatan, patuhi peraturan. Ingat orang tersayang yang sentiasa menantikan anda. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kita bersama dalam hiburan petang hari ini. Bersama dengan kami, inilah Santai Petang Kening FM, hebat syoknya.

0: kah? Di sawah padi kah? Di jalan kah? Kenang FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz baru ngam. Hebat syoknya Kenang FM.
1: Standby, I'll be right there. He knows
2: your music. Santai petang, santai, santai, santai petang di Kenang FM 3.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan, dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat shopnya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau, Nabawan dan Tambunan.

0: Alahai.
1: Ya, baru saja pelalui berada sampai dengan lagu Nur Laila. Anda yang menama Nur Laila, semoga petang hari ini ada cerianya, ada senyumnya. Jangan streskan diri anda, tenang sahaja di posisi apa yang berlaku, dapat pasti ditempuhi cabarannya kan, dipermudahkan segala urusan. Okey, baik saudara, bahangnya semakin terasa, semakin terhampir. Terhampir, bukan lagi terhampir, mau semakin menghampiri. Jadi jangan lupa bersama dengan stesen RTM yang merupakan penyiar rasmi bagi siaran Piala Dunia 2026. Suka untuk kita kongsikan kepada anda, setelah 4 tahun pentas bola sepak paling agung di dunia kembali membuka tirainya apabila Piala Dunia 2026 akan bakal menghimpunkan barisan pemain terbaik dunia dalam saingan yang dijangka lebih sengit, dramatik dan juga penuh dengan kejutan. Edisi kali ini mencipta sejarah apabila bukan sahaja dianjurkan di 3 negara, Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada, malah buat pertama kalinya 48 pasukan akan berentap merebut trofi paling berprestij bola sepak dunia, menjadikannya antara kejohanan terbesar sejak diperkenalkan di Uruguay pada 1930. Jadi dengan lebih banyak pasukan, lebih banyak perlawanan dan lebih banyak kisah luar biasa bakal tercipta. Demaran pasti peminat di seluruh dunia semakin memuncak menjelang bola sepak sepak mulanya. Kejohanan bermula hari ini, awal pagi Jumaat waktu Malaysia hingga 19 Jun ini. Pelbagai ramalan juga mula dibuat mengenai pasukan yang berpotensi menjulang trofi kejuaraan. Siapa pasukan pilihan anda? Apapun, nantikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, Jumaat 12 Jun 2026. Grandstand akan bermula 1 pagi dan sepak mulanya adalah pada pukul 3 pagi. Ini perlawanan antara pasukan Mexico bertemu dengan Afrika Selatan. Dan perlawanan kedua menyusul pada 12 Jun 2026. Sepak mula pada pukul 10 pagi antara Korea Selatan menentang Czechia. Okay, anda boleh tonton menerusi TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click. Muat turunlah aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Nanti bolehlah sambung ke TV. Kalau ada TV Android, boleh sambung aplikasi tersebut, terus boleh menonton. Jadi tunggu apa lagi? Installlah RTM Klik. Sambil anda install, cari di Play Store atau App Store anda RTM Klik. Okay, muat turun tersebut, aplikasi tersebut, tonton secara percuma. Selain pada menonton, anda juga boleh mendengarkan stesen radio secara percuma. Beribu dahulu bersama dengan lagu ini sambil saya bagi peluang kepada kamu orang untuk install muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Satu jiwa, sejuta sorakan. Piala Dunia menerusi stesen radio RTM. Kedengar FM, hebat show. Yeah.

Okay, kalau setiap hari bersama dengan kami di Kering FM Hebat Syoknya, anda yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini, edisi 11 hari bulan 6 2026, menemani anda bertemankan HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Iwah. Okey, saudara, untuk anda yang ingin menitipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke talian WhatsApp kami, nombornya 019-589-6868. Silakan, mana tahu mau sampaikan ucapan selamat hari jadi, happy birthday to you, ataupun mungkin sekadar ingatan kawan kepada kawan-kawan kamu orang, ada janji temu petang hari ini, main bola, main badminton, atau mau bincang pasukan mana kita mau sokong Piala Dunia, boleh sahaja ke media yang telah kita kongsikan kepada anda. Untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini, adalah pada pukul 3.42 minit petang.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan Ustazah? Mudah-mudahan sentiasa bahagia. Mudah-mudahan hati tenang, hati lapang. Ya, kalau nak banyak rasa tenang, nak rasa hati ni sentiasa tenang, lapang, baca banyak-banyak Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak. Baca banyak-banyak. Setiap hari kita baca, niatkan, pegang pada dada kita, kemudian kita tiup dekat dada kita, niatkan mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan kita. Buat juga pada anak-anak kita. Masya Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan sentiasa bahagia, tenang hati, lapang dada. Tapi kan tuan-tuan, puan-puan, ada satu hal yang menyebabkan ketenangan kita diangkat. Apakah hal yang menyebabkan ketenangan hidup kita diangkat? Walaupun kita ini banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak sedekah, semua kita buat baik, susahlah nak buat jahat. Tapi antara sebab ketenangan kita diangkat adalah bila kita derhaka kepada ibu dan ayah kita. Apa maksud derhaka kepada ibu dan ayah kita? Derhaka ini ketika ibu dan ayahnya masih hidup, dia tidak berbuat baik ketika itu. Dan ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dia tidak pula membacakan doa dan mendoakan kebaikan untuk ibu ayahnya. Ini cukup menjadikan dia anak yang derhaka. Apa lagi yang menjadikan seseorang itu derhaka? Bila dia bercakap dengan ibu dan ayahnya, dia menengking-nengking dengan nada yang marah. Ataupun cukuplah dia memandang dengan pandangan yang jelek. Ataupun cukuplah dia membuat mimik muka ataupun senyum sinis, ataupun melihat atas bawah dengan matanya, ataupun mengikuti pandangannya dengan ekor matanya terhadap orang tuanya yang mungkin jalan terhege-hege. Jalan lambat-lambat, jadi dia menjeling dengan ekor matanya. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin diizinkan hidup sehingga usia lanjut, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika usia lanjut tersebut. Jadi hati-hati ketika kita nak beraksi waktu usia kita dan kudrat kita muda. Memang betul ada mak ayah juga yang derhaka kepada anak-anak. Dia tidak terlebih dahulu mencari pasangan yang baik-baik sehinggalah membawa kepada keburukan daripada perkahwinan tersebut. Ibu yang baik dia tak carikan. Dia cari wanita yang jahat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah menjadi ibu pada anaknya. Sama juga wanita tak cari suami yang baik yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tak cari. Duduk terus dalam kejahatan, dalam perkahwinan. Itu derhakanya ibu bapa kepada anak. Tidak beri nama yang baik pada anak. Nama panggilan yang buruk-buruk diberi kepada anak. Menjadi doa yang buruk kepada anak. Dan dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya. Tak kenal Allah anak ini. Subhanallah. Itu antara derhaka ibu ayah. Dan banyak lagi derhaka ibu ayah. Antaranya pilih kasih yang tidak adil atas alasan yang tidak kukuh. Banyak. Tapi nak diceritakan, walaupun dalam semua buruknya ibu ayah itu, tetap anak perlu berbuat baik kepada ibu ayah dan tidak boleh membalas derhaka dengan derhaka. Itu lepaskan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu hanyalah dia dengan Allah, ibu ayahnya dengan Allah. Tetapi kita sebagai anak tetap perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Kunci utama seseorang itu masuk syurga adalah dia mentaati ibu bapanya dan dia berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh dia membuat segala kemungkaran dan maksiat. Jadi kalau mak ayah kita ni kita ikut-ikut benda baik, tapi dia suruh kita buat benda yang tidak elok, maka itu kita tidak perlu taat. Dan tidak perlu taat itu tidak pula bermakna kita boleh menjerit kepada dia. Tidak pula bermakna kita boleh membenci dia sesuka hati. Tidak pula bermakna bahawa kita perlu menahan sedekah kita kepada dia. Oh, sebab mak perangai gini, maka kita pun tak nak dah bagi duit dekat mak. Ada rezeki lebih, tuan-tuan, bagi lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa terganggu, kita pergi jalan bawa keluarga kita bercuti. Mak ayah ni macam mengganggu je orang tua-tua nak ikut kita bercuti. Tak. Salah satu kegembiraan dan rahmat Allah adalah usung bersama mak ayah ketika kita bercuti. Kenalkan pada ahli keluarga kita. Isteri kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Sama juga suami kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Maksudnya kedua-dua belah pihak diajarkan untuk santun dan saling menyayangi. Sama juga mak ayah kita suka kepada isteri kita dan mak ayah kita suka kepada suami kita. Ini perlu diperbaiki. Dan kalaulah terjadi pergaduhan-pergaduhan yang tidak dapat dibaiki, tidak apa, menjarakkan seketika tetapi bukan memutuskan silaturahim atau tidak berhubung langsung. Maka elakkanlah diri kita daripada menjadi anak derhaka, sentiasalah berbuat baik dan sentiasalah meminta ibu dan ayah kita mendoakan kita, sebab pada doa mereka itu ada keberkatan yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ulu Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, kita telah pun melangkah ke pusingan berikutnya 4 hingga 5 petang. Jam begini sesuai jugalah untuk kita tarik nafas sekejap. Rehatkan badan, tenangkan fikiran. Apalagi kalau ada secawan kopi panas kan, teh tarik ataupun apa sajalah minuman kegemaran anda minum petang-petang ni. Lengkaplah suasana minum petang kita. Anda yang bekerja, teruskan semangat. Jangan lupa luangkan sedikit masa untuk minum air dan alas perut supaya tenaga kekal sampai ke penghujung hari. Anda yang telah berada di rumah, nikmati petang hari ini bersama dengan keluarga atau yang tersayang. Dalam sibuk kita mengejar urusan harian, jangan lupa untuk beri ruang untuk diri kita sendiri. Senyum, bersyukur dan juga nikmati hal-hal kecil yang menggembirakan. Barangkali petang nanti ada yang mungkin merancang untuk keluar beriada, berjalan santai, berjoging, main badminton, main futsal, main apalagi pickleball, berbasikal atau sekadar ambil angin bersama dengan keluarga di luar. Apapun aktiviti pilihan kamu orang, jangan lupa juga tinjau keadaan cuaca semasa terlebih dahulu. Kalau langit mula gelap, angin kuat atau hujan turun, utamakan keselamatan. Kalau boleh ditangguhkan, tangguhkan dahulu. Elakkan kawasan lapang, tepi sungai atau kawasan berbukit, tempat yang licin. Kemalangan itu boleh berlaku di mana sahaja dan bila-bila masa kalau kita tidak berhati-hati. Anda yang berada di luar, pakai juga pakaian yang sesuai. Bawa air minuman, jangan paksa diri kalau sudah rasa penat badan. Riada itu menyehatkan, bukan membebankan. Jadi agak-agak jugalah dengan kemampuan diri anda. Semoga petang anda kemurang kekal ceria, beri semangat dan selamat. Bersama dengan kami di Keringa FM. Hebat.

keceriaan anda bersama Kelina FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda. Kelina FM.

Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Lagu Betak Tadi Hati Faradia baru saja berlalu menemani anda. Dalam hidup ini penting jugalah untuk kita berada dalam lingkungan ataupun circle yang baik, kan? Sebab orang di sekeliling kita banyak mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan. Pilihlah kawan yang memberi semangat, bukan yang menjatuhkan, kan? Pilihlah mereka yang menegur dengan niat baik, bukan yang mencari salah. Circle yang baik itu bukan semestinya ramai, tapi cukup ada yang ikhlas, jujur dan sentiasa mahu melihat kita menjadi lebih baik. Circle yang baik akan memberikan kita keselesaan, tapi juga membentuk nilai dan prinsip hidup kita. Individu di sekeliling kita boleh mempengaruhi cara kita berfikir, buat keputusan dan bertindak setiap hari. Dalam konteks integriti, persekitaran yang positif akan mendorong kita untuk sentiasa berlaku jujur, bertanggungjawab dan berpegang kepada nilai yang betul, walaupun tiada siapa yang memerhati. Okay. Jadi kalau hari ini anda rasa penat, carilah mereka yang boleh memberi keterangan. Kalau kita tersasar, biarlah ada sahabat yang berani menegur dengan kasih. Apapun, jadilah juga insan yang baik dalam sekel orang lain, sebabkan ya, bila anda menyebarkan aura positif, saling mendoakan, saling menguatkan, integrate sekel lingkungan anda itu akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada diri anda. Sekel yang membina kerana anda adalah hasil daripada lingkungan anda sendiri. Okay, baik, sambil anda memandu ketika ini, fokus kepada pemanduan anda. Berhati-hati di jalan raya, baik pengguna jalan raya, memandu, pembonceng, penunggang motosikal, kan? Setiap perjalanan kita membawa harapan orang yang menunggu kita pulang. Ialah macam sejarah tadi, yang memandu kereta, kan? Tunggang motosikal, berjalan kaki, keselamatan itu perlu untuk kita utamakan. Pastikan kereta dalam keadaan baik-baik kenderaan kita, patuhi had laju, pakai tali pinggang kleder dan juga topi kleder dengan betul. Jangan guna telefon ketika memandu kerana hilang fokus walau sesaat boleh mengundang bahaya. Anda yang akan memandu pulang dari kerja atau ambil anak sebentar nanti, bersabar di jalan raya, masuki kawasan sekolah, jangan laju-laju, hadkan pemanduan anda, jangan memotong secara berbahaya, bagi ruang juga kepada pengguna yang lain. 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siaran ke pusat berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Inilah Santai Petang Kening FM, hebat syoknya.

Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan soraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perkukuh TVET STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah akan terus memperkukuh pembangunan pendidikan negeri dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan TVET, STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas biasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET, STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Dato' Haji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru, tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grad purata negeri Sabah meningkat daripada 500 pada 2024 kepada 4.85 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN sekali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Warga pendidik di Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Apabila menerima pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Antara penerima anugerah kebangsaan ialah Dr. Valerie Werevon, Primus dari SK Bingkor Keningau yang mentaip SK Tiong Widu Tambunan, anugerah khas pendidikan, guru gigih pedalaman. Guru pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorinika Frenila Masundin pula mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih dua anugerah emas pada pertandingan inovasi antarabangsa di Universiti Negeri Jakarta, Indonesia. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu membuktikan guru Sabah mampu bersaing di peringkat tertinggi serta menjadi aspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi dan memperkukuh profesionalisme keguruan. Kejayaan itu diharap menjadi pemangkin usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang yang mampu menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sementara itu, prestasi pendidikan Sabah menunjukkan peningkatan apabila keputusan SPM 2025 mencatat grad purata negeri GPN 4.85 berbanding 5.00 pada tahun sebelumnya. Datuk Raisin Saidin berkata pencapaian itu mencerminkan peningkatan kualiti akademik pelajar di negeri ini. Menurut beliau, peratus calon layak mendapat sijil turut meningkat kepada 95.6% berbanding 94.68% pada 2024. Selain itu, bilangan calon yang tidak hadir bagi semua mata pelajaran berjaya dikurangkan daripada 905 orang kepada 699 orang. Tambahnya, pencapaian tersebut adalah hasil komitmen berterusan guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan seluruh warga pendidikan. Penggunaan premis sekolah oleh pihak luar perlu dipantau dan dikawal dengan lebih ketat bagi mengelak sebarang penyalahgunaan yang boleh menjejaskan imej institusi pendidikan. Focal Person Sabah Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS, Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, sekolah dan pejabat pendidikan daerah perlu memastikan setiap penggunaan kemudahan sekolah mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Premis sekolah seharusnya digunakan untuk tujuan yang selari dengan kepentingan pendidikan dan manfaat warga sekolah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tambahnya, garis panduan sedia ada wajar ditambah baik dan diperketatkan bagi memastikan integriti institusi pendidikan serta kepercayaan masyarakat terus terpelihara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh menerusi pelancaran bahan pendidikan alam sekitar dan laporan amalan terbaik pelaksanaan dasar pendidikan alam sekitar. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, dunia kini berdepan pelbagai cabaran alam sekitar, termasuk perubahan iklim, pemanasan global, kehilangan biodiversiti serta pencemaran yang mengancam kesejahteraan manusia. Justru beliau berharap inisiatif itu dapat membentuk golongan muda yang lebih peka terhadap kelestarian alam serta melahirkan generasi yang menyokong pengurusan alam sekitar secara mampan. Beliau berucap ketika merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Saina. Dalam majlis itu, 6 model pendidikan alam sekitar disampaikan kepada 15 wakil sekolah dan ahli Sabah Environmental Education Network SIN di Sabah. Model meliputi aspek air, penggunaan tanah, pengurusan sisa tenaga, perubahan iklim serta komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam. Seorang lelaki tempatan berusia 57 tahun ditahan dalam operasi bersepadu Khazana OBK di Kampung Nambazan, Pinampang kerana disyaki memiliki hidupan liar tanpa permit sah. Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, tangkapan itu dilakukan menerusi serbuan dijalankan bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah dan IPD Pinampang hasil maklumat awam. Antara hidupan liar yang dirampas rusa sambar, kijang, landak serta ular sawah batik dengan nilai rampasan dianggarkan RM47,500. Kes disiasat mengikut enakman pemeliharaan hidupan liar 1997. PPM Sabah memaklumkan kerjasama antara agensi akan terus diperkukuh bagi membanteras aktiviti pemilikan dan perdagangan hidupan liar secara haram. Keunikan budaya pelbagai etnik negara dipertontonkan menerusi pameran Rumah Kami sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu. Pameran menampilkan pakaian tradisional, makanan warisan, permainan rakyat dan adat resam. Selain memperkenalkan identiti setiap kaum, pameran itu menjadi medium memupuk kefahaman serta penghargaan terhadap kepelbagaian budaya negara. Bercakap kepada RTM, Presiden Persatuan Komuniti Bugis Sabah, Profesor Dr. Arsyah Baharun berkata, anak-anak muda mesti didedahkan dengan budaya asli mereka bagi memastikan mereka mengenali dan menghargai asal-usul serta identiti budaya mereka. Langkah itu penting agar warisan budaya yang diwarisi sejak turun-temurun tidak pupus ditelan zaman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh TVET, STEM dan AI. Usaha memelihara alam sekitar terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Baik, kita kembali bersama Menerusi Sampai Petang untuk edisi 11 Jun 2026. Ayo jom kita sapa rakan-rakan kita yang telah menitipkan ucapan mereka menerusi ruangan Facebook Kedeng FM, juga di talian WhatsApp 019-5898-8 5896868. Jangan juga menghayal sana. Okey, baik, terima kasih. Selamat petang rakan kita. Hi Hex, hujan lebat sekarang ni. Edward Imi. Siapa ni? Si Nestor Linus. Mau dengar lagu Edward Imi Soroy Mugidukah dia belakang ni. Paling kewenangan DJ, paling kewenangan. Tapi tengok kalau ada masa nanti, berkesempatan kita akan kudarakan. Hujan sudah reda. Apapun untuk anda, mungkin kawasan anda hujan lebat, hati-hati ketika sedang memandu. Semoga selamat ke destinasi anda. Terima kasih Alvia Samai Parang. Untuk semua rakan-rakan setia Kedeng FM, DJ-DJ apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan rakan-rakan di setiap hari menerusi siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu orang, tempat dia mendung sahaja. Okey, lagi bersama dengan Amankan di Kampung Baginda Keningau dengan pantunnya, sayang perahu patah kemudi, kemana pergi tidak menentu. Orangku rindu sudah pergi, kemana lagi hendak mengadu. Mengadu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh gitu. Mari je senyum, itu satu sedekah. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Terima kasih Amankan, terus berhibur bersama dengan lagu dalam senator kita. 5 petang nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5.

0: Johor meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma. Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Laporan trafik oleh Constable Jodrick, Constable Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Info trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Terima kasih DJ bertugas. Salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan manakala laluan keluar ke pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sedomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sedomon lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sedomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan. Seterusnya Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar. Namun di sebelah tengah hari agak pelan di lorong kiri menghala Bulatan Masjid kerana pertambahan kenderaan memasuki St. Francis SBA Keningau untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan supaya semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan berkemal atau potong kiub, dan sentiasa berhemah di jalan raya. Terima kasih DJ bertugas.
0: Baik, terima kasih Constable Jorik, Constable Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Info Trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kembali bersua di ruang udara Keningau FM, hebat dan syoknya untuk edisi 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cintakan orang semua dari pukul 3 petang tadi hinggalah ke detik ini, sampailah ke pukul 7 malam nanti. Anda yang sudah selesai tugasan pekerjaan anda, selesai urusan pejabat, selesai berniaga, selesai mengajar, selesai jaga keluarga atau apa jua tanggungjawab anda hari ini, tahniah dan syabas kita ucapkan. Tidak kira kecil atau besar tugasan yang kita lakukan, setiap usaha itu ada nilainya. Yang penting adalah kita sudah memberikan yang terbaik untuk sepanjang hari ini. Untuk anda yang dalam perjalanan pulang, masih lagi dalam pemanduan, hati-hati kawan, jangan terburu-buru, jangan ikut emosi. Pastikan kita sampai ke destinasi dengan selamat. Ingatlah orang yang tersayang. Untuk anda yang memilih masa untuk beriadah petang hari ini, macam okey, sudahlah cuaca sejak petang tadi hujan turun lebat, sudah reda keadaannya, bagus juga lah kan kalau anda ambil peranan untuk berjalan santai, berjoging, bermain badminton, berkebun atau sekadar mengeluarkan peluh di halaman rumah anda. Semuanya baik untuk kesihatan tubuh dan juga minda. Selepas seharian kita sibuk dengan kerja dan juga rutin, bagi ruang juga untuk diri kita berehat seketika. Apapun, pastikan juga keadaan cuaca sesuai. Minum air secukupnya, jangan terlalu memaksa diri kita. Utamakan keselamatan. Kalau badan rasa penat, rehat dulu. Kesihatan itu bukan pilihan tapi keperluan. Apapun aktiviti saudara petang hari ini, semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama dengan kami di Kering FM. Saya doakan segala penat hari ini bertukar menjadi rasa syukur. Semoga petang hari lebih tenang, ceria dan bermakna. Harmonika 5 hingga 7 malam. Kering FM, hebat syoknya.

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Pernah tidak anda rasa seperti apa saja yang kita buat serba tidak kena? Orang menilai, mengkritik seolah-olah kita tidak pernah cukup baik. Kadang-kadang tanpa sebab pun mereka tetap akan mencari alasan untuk merendahkan kita. Jadi kalau hari ini terasa sukar, kalau dunia terasa berat, peluklah diri sendiri lebih erat. Kita berhak untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala perjalanan yang masih jauh. Sebab dalam dunia yang penuh dengan suara yang menjatuhkan, suara yang paling penting tetaplah suara dari dalam diri sendiri. Dan semoga suara itu penuh dengan kasih dan sayang. Pesanan hargai diri ini kami bawakan dari Kering FM. Hebat joknya.

Hola kawan, sedang buat apa tu? Semoga petang hari ini kekal sihat sejahtera anda bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan. Sedang mengatur strategi barangkali juga macam mana mau tengok Piala Dunia. Awal pagi lagi tu sama keesokan hari dia macam mana ni pasukan kegemaran main di awal pagi. Tapi kita tidak mau cerita pasal tu, kita mau cerita pasal bola. Bola yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. FIFA telah pun melancarkan bola rasmi dia sendiri untuk Piala Dunia 2026 yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan AI per Adidas Trionda. Itu bermaksud tiga gelombang, itu nama tu bola, bermaksud tiga gelombang telah direka bentuk untuk membantu pegawai perlawanan serta pemain dengan teknologi bagi memaklumkan keputusan offside. Wow, dengan permukaan bola tu warna putih, merah, biru dan hijau. Ini bagi meraihkan warna negara tuan rumah. Ada tiga kan, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Juga mengingatkan Brazuca 2014. Reka bentuk ini menampilkan bintang biru untuk Amerika Syarikat, daun maple merah untuk Kanada dan helang hijau untuk Meksiko. Ia bola Piala Dunia FIFA paling menarik secara visual yang pernah kami cipta. Itu kata Sam Handy, pengurus besar Adidas Football. Satu penghasilan yang seiring pentas terbesar bola sepak membuatkan anda ingin memegangnya, mengkagumi dan lebih-lebih lagi bermain dengannya. Sistem chip dipasang di dalam bola, gelombang terkini teknologi bola terhubung yang menyampaikan data kepada sistem VAR. Digabungkan dengan data kedudukan pemain dan bantuan AI, dia boleh bantu pegawai membuat keputusan offside dan bola baling dengan lebih pantas dengan menjejaki setiap sentuhan bola secara dekat. Nanti time pembukaan perlawanan, perlawanan pertama antara siapa tu? Meksiko Kita tengok dia punya bola. Bola ni dalam dia ada kecerdasan AI yang boleh kesan offside. Dan yalah, bila kita baling bola tu lebih daripada berapa second, dia akan, pengadil akan dapat maklumat lah ataupun info. Wow, dia dapat menjejaki setiap sentuhan bola secara dekat. Istimewanya bola piala, bola yang digunakan untuk Piala Dunia 2026. Okey, tapi yang penting kawan-kawan harus ingat, dalam kegairahan kita menonton bola, jangan sampai kesihatan kita terabai. Badan kita juga perlukan rehat yang cukup. Kalau terlampau kerap berjaga, esoknya mudah mengantuk, kurang fokus, cepat letih dan boleh menjejaskan tugasan harian kita. Okey, jadi pandai-pandailah jaga kesihatan kamu orang. Okey, sambil itu terus beri bersama dengan lagu dalam sutera tur kita di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hanya di FM, hebat syoknya.

Ya, kita berada di penghujung waktu untuk pusingan 5-6. Sekejap lagi kita berada di pusingan yang terakhir 6 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, saudara baik, dalam kesempatan mungkin ada yang bercuti sambil dengarkan kami menerusi RTM Klik ataupun portal radio rtm.gov.my. Di mana pun destinasi anda, jangan kerana keterujaan keseronokan anda untuk berkongsi. Baru sampai hotel, on the way mau pergi airport, rumah kosong 3 hari, bercuti ni 5 hari jalan-jalan. Wah, nampak macam status biasa, tapi pada orang yang salah itu bukan sekadar update, itu maklumat percuma. Kita sedang bagi tahu, sedang kasih tahu sama orang lain lokasi kita, rutin kita, siapa bersama dengan kita, rumah kosong atau tidak, dan bila kita akan pulang. Bahayanya media sosial hari ini bukan hanya pada orang asing yang kita tidak kenal. Kadang-kadang risiko datang daripada orang yang memang pernah nampak kita, tahu di mana rumah kita, tahu apa kereta yang kita pakai, tahu anak kita, tapi menunggu peluang yang sesuai. Sebab itu, biasakan untuk anda delay post. Delay post, kalau mau kongsi gambar bercuti, kongsilah lepas balik. Kalau mau letak lokasi restoran anda makan, letaklah selepas keluar atau balik makan. Kalau mau update perjalanan anda, janganlah beritahu laluan dan masa secara tepat. Kalau rumah kosong, jangan lebah umumkan kepada dunia. Kau mau kasih tahu semua orang yang kau sedang bercuti dan rumah kau kosong? Kau sebenarnya mengundang mereka-mereka yang pakar menanti ketiadaan anda di rumah. Okey? Bukan paranoid, ini adalah langkah selamat. Media sosial perlu ataupun patut jadi tempat kita berkongsi kenangan, bukan kepada peta pergerakan hidup kita secara langsung. Kadang-kadang kan, benda paling selamat untuk dibuat ialah kita nikmati dulu momen tu, simpan gambar, update kemudian. Tiapalah kau kasih penuhlah di telefon kau tu gambar-gambar kenangan kau bercuti, tapi janganlah kau kasih update terus. Kau kasih tahu, sekarang saya berada di Kundasang, begini, begitu, begini. Masa salah yang lama sudah mengintai, dah ngam dia pergi bercuti. Malam ini kita operasi rumahnya. Orang masih boleh tengok gambar anda esok. Yang penting anda dan keluarga selamat hari ini. Maksudnya, jangan check in secara real time, biar delay post lebih selamat. Media sosial boleh tunggu, keselamatan anda lebih utama. Dapat sesuatu perkongsian kita? Okeylah, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini, Bila Aku Jatuh Cinta, di Kering FM. Hebat Shop. Yeah.

Eh, baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Esoknya. Kita telah pun masuki pusingan 6 hingga 7 malam di Kening FM. Ini waktu yang cukup sinonim dengan suasana petang menuju ke malam. Ada yang baru siap, baru sampai di rumah. Ada yang masih dalam perjalanan pulang. Ada sudah yang mula sibuk ke ruangan dapur anda. Fikir menu makan malam. Jadi apakahnya menu malam hari ini? Nasi panas dengan ikan goreng, ada sup ayam barangkali, atau sayur tumis, atau mungkin yang ringkas-ringkas sahaja. Janji mengenyangkan dan juga dapat dinikmati bersama dengan keluarga. Kadang-kadang kan makan malam bukan sekadar tempat, bukan sekadar pasal lauk-pauk yang terhidang mewah atau hidangan yang banyak. Yang lebih penting adalah ruang kebersamaan untuk kita berkumpul, bertanya kabar untuk sepanjang hari ini kan, bercerita tentang hari masing-masing, berkongsi sedikit masa kita bersama dengan orang tersayang. Buat ibu bapa atau siapa saja yang sedang menyediakan makan malam, terima kasih atas kasih sayang yang disediakan melalui hidangan di meja. Walaupun penat seharian bekerja, masih juga ada usaha untuk memastikan keluarga dapat makan dengan selesa. Jangan lupa juga jaga pemakanan anda kawan. Kurangkan yang terlalu berminyak, terlalu manis, terlalu masin kan. Seimbangkan juga dengan sayur, buah-buahan dan juga air kosong secukupnya. Makan biar sederhana, asalkan tubuh sihat dan tidur pun lebih selesa malam nanti. Ada yang masih lagi dalam pemanduan anda, hati-hati memandu. Jangan terburu-buru mengejar masa makan malam. Yang penting selamat sampai ke destinasi anda. Bersama dengan Hex, semoga menu malam hari ini bukan sahaja mengenyangkan perut tapi juga menghangatkan kasih sayang dalam keluarga. Berhibur bersama dengan lagu ini dalam sesenator kita. Sesenator untuk pusingan 6 hingga 7 malam.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami bawa.

Rindu serindu-rindunya daripada kumpulan Nespun. Kadang-kadang rindu itu datang tanpa dijemput. Tiba-tiba seakan kita teringat wajah seseorang kan, suara yang pernah menenangkan, atau juga mungkin kenangan yang pernah membuat kita tersenyum. Ada rindu yang mampu diluahkan, ada juga yang hanya mampu kita simpan dalam hati. Tapi rindu jugalah yang mengajar kita untuk menghargai bahawa setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita ada tempatnya yang tersendiri. Buat anda yang sedang merindu, semoga rindu itu membawa doa yang baik. Dan kalau masih ada peluang, sampaikanlah rasa itu sebelum semuanya menjadi kenangan. Untuk pandang bersama muslimin dan muslimat, masuknya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.28 petang.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita. Ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya. Bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut. Ya, rumah kalau banjir misalan kata kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan. Ada benda yang perlu kita kira-kira. Ha, muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira. Cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke tak? Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: dengarkan Keningau FM di mana jua hebat syoknya.
1: Ada penghujung waktu bersama menerusi pusingan terakhir kita bersama edisi 11 Jun 2026. Apapun yang saudara, demam bola kembali terasa, lebih-lebih lagi musim Piala Dunia yang menjelang tiba ini. Ada yang sanggup berjaga malam, bangun awal pagi, siap sedia depan TV atau telefon semata-mata mau menyaksikan pasukan pilihan kamurang beraksi. Dalam semangat kita menyokong pasukan kegemaran masing-masing, jangan lupa untuk jaga kesihatan. Kalau perlawanan lewat malam, pastikan kita cukup rehat. Jangan terlampau kerap berjaga sampai besok badan kita penat, lesu kan, kerja terganggu, fokus kita pun hilang. Makanan pun kena jaga juga. Boleh saja sambil tengok bola, makan kudapan, tapi elaklah terlalu banyak makan berminyak, manis atau berkes. Sediakan air kosong, buah-buahan atau makanan ringan yang lebih sehat. Sebut pasal Piala Dunia, jangan lupa Jumaat 12 Jun 2026 pukul 3 pagi nanti akan berlangsung perlawanan antara pasukan Mexico menentang Korea South Africa. Kemudian perlawanan kedua untuk hari Jumaat 12 Jun 10 pagi akan berlangsung perlawanan antara Korea Republic dan juga Czechia. Anda boleh saksikan melalui Sukan Plus, TV OK dan juga penstriman langsung terus di RTM Klik. Baik, terima kasih untuk anda. Kita nampaknya akan berpisah seketika nanti. Tiba masa untuk kita mengundur diri di ruang udara ini. Terima kasih pada anda semua yang menemani saya dari awal hinggalah ke penghujung siaran. Semoga sepanjang kita bersama tadi, ada lagu yang menghiburkan hati, ada bicara yang memberi semangat, ada kenangan kecil yang mampu menceriakan hari anda. Yang sedang berehat di rumah, semoga malam anda tenang. Yang masih bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang berada di jalan raya, hati-hati memandu, utamakan keselamatan. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

tapi hati baik malam ini from Anjung Ataqwa Sabah FM sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah akan diadakan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi bagi anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu yang tinggal berhampiran, datanglah beramai-ramai dan mengimarahkan forum Anjung Ataqwa 8 malam ini yang bertajuk Hijrah Zaman Ini dari Kelesuan Iman kepada Kebangkitan Umat.

0: Sabah FM. Forum Anjun At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: atau belum? 101.5 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sabah akan terus memperkukuh pembangunan pendidikan negeri dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan TVET STEM serta AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata usaha itu penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan memastikan setiap anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS kali keempat peringkat negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Menurut beliau, kerajaan negeri turut memperluas beasiswa dan bantuan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada bidang TVET STEM, latihan pertanian, teknologi digital dan literasi AI. Kerjasama erat antara Kerajaan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah terus diperkukuh bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Haji turut mengiktiraf guru sebagai tonggak utama pembangunan negara kerana berperanan melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Tanpa guru tidak akan lahir golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan pemimpin negara. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada warga pendidik atas peningkatan prestasi sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 apabila grade perata negeri Sabah meningkat daripada 5.00 pada 2024 kepada 4.85 pada 2025. Sementara itu, kerajaan negeri turut meneruskan 14 inisiatif bantuan pendidikan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off budi, bantuan ihsan komputer dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam Sabah Sentosa. 8 warga pendidik menerima pelbagai pengiktirafan berprestij di peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru 2026 serta pertandingan inovasi pendidikan antarabangsa. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berkata mereka terdiri Dr. Valerie Wheeler Von Primus dari SK Bingkor Keningau, penerima anugerah khas Menteri Pendidikan, manakala Siti Nur Fatia Adila Jumaat dari SK Cinta Mata Tenom, menerima anugerah Guru Ikon Guru Delima. Sabria Japrin dari SMK Pekan Telipok, anugerah Guru Inovatif Sekolah Menengah. Roger Samin, SK Pinggan-Pinggan Pitas, anugerah khas pendidikan kesukarelawanan. Serta Muhammad Sharif Taib, SK Tiong Widu Tambunan, anugerah khas pendidikan Guru Gigih Pedalaman. Selain itu, Muhammad Al-Khalifah Muhammad Afnan, College Vocational Keningau, Guru Anugerah Guru Berwibawa, Pensyarah Berwibawa Aaron Charles, SK Palak, Pulau Banggi, Anugerah Guru Berwibawa, Guru Orang Asli Peribumi Berwibawa, dan Zaini Jainuddin, SK Pendidikan Khas Tuaran, Anugerah Guru Berwibawa, Guru OKU Berwibawa. Kejadian itu membuktikan Guru Sabah terus berada di barisan hadapan dalam aspek kepimpinan, inovasi, kesukarelawanan dan kecemerlangan pendidikan. Sementara itu, Guru Pedalaman dari SK Bawang K9 Beluran, Lorenika Fenila Masundin, meraih 2 anugerah emas dalam pertandingan inovasi antarabangsa di Universitas Negeri Jakarta, Indonesia menerusi inovasi pendidikan pantas baca jawi pasca J. Dr. Rasim berkata pencapaian itu membuktikan Guru Sabah mampu bersaing di peringkat antarabangsa serta menjadi inspirasi kepada seluruh warga pendidik untuk terus berinovasi sekaligus memperkukuhkan profesionalisme keguruan. Beliau berucap sempena Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS peringkat negeri Sabah tahun 2026 di Kota Kinabalu. Kejayaan tersebut menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan lebih ramai pendidik cemerlang sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan dan kejayaan aspirasi pendidikan negara. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri.

0: pesanan dan kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM. Kota Belud 101.5 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Ya Allah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.44 minit petang, Maghrib 6.30 minit petang, dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.46 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
5: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam, bersama-sama panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
7: Sabah FM, Bagus Bang.

Simfoni tetap di hati. Baik, sebentar lagi kita akan dapat ikuti forum Anjung Attaqwa Sabah FM. Bagi anda yang tidak dapat hadir di Masjid Bandaraya, tidak apa, kita boleh dengarkan melalui radio Sabah FM dan juga saksikan melalui Facebook Sabah FM. Bagus, Pak. Sama-sama kita nantikan.

0: FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Pencerama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah.

0: Isbah.
1: Baik saudara, kita ke Masjid Bandar Raya Kota Kinabalu untuk siaran langsung Forum Anjung Ataqwa Sabah FM. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sama-sama menyaksikan Forum Anjung At-Taqwa dengan satu tajuk yang akan kita bahas, hijrah zaman ini dari kelesuan umat, daripada kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Jadi jangan kemana-mana, sama-sama kita saksikan Forum Anjung At-Taqwa.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khusbah.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مسلمين مسلمات sidang pendengar yang menyaksikan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di platform digital kita sama ada di Corong Radio Sabah FM ataupun yang mengikuti kita secara Facebook Live. Dan pada malam ini kita akan langsungkan dan kita siarkan Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai bersama-sama kita. Kita bersama-sama yang kita raikan, yang berbahagia, Datuk Haji Paiman bin Karim, pengerusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Demikian barisan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Forum Anjung At-Taqwa kali ini bersempena dengan kita akan bakal menyambut satu tahun baru Hijri yang akan bakal menemui kita. Jadi kita akan bawakan satu tajuk yang cukup menarik untuk kita bahas bersama panelis kita yang cukup hebat dengan tajuk Hijrah pada zaman ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat. Dan pada mula ini kita akan bersama-sama memperkenalkan panelis forum kita pada malam ini yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah dan ilmu di negeri Sabah. Saya perkenalkan panelis kita yang pertama, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mau bahas Ustaz.
2: InsyaAllah.
1: Tahun baru ni kita mau semangat kita baru. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Nanti saya kembali kepada Sahibul Fadilah. Baik. Saya perkenalkan dahulu panelis kita yang kedua, juga seorang figura yang tidak asing dalam dunia dakwah kita. Bersama kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Rani yang akan bersama-sama mengupaskan tajuk kita pada malam ini. Ustaz, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Hari ini kita bahas habis-habisan Ustaz. Tahun baru, semangat baru. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama dalam landasan membangun ummah pada tahun yang baru ini, insyaAllah. Baiklah hadirin muslimin muslimat, pendengar yang bersama-sama kita pada malam ini, kita buka tirai forum ini dengan soalan yang pertama kepada Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Sahibul Fadilah, kita mau panas-panas dulu. Kita mau cerita tarif dulu mengenai tajuk kita, Sahibul Fadilah, Hijrah zaman ini, dari kelesuan iman katanya hingga kebangkitan umat. Jadi kita bahas kelesuan iman dulu, Sahibul Fadilah. Macam mana ceritanya? Apakah di sebalik perkataan kelesuan iman ini, ya? Dan kaitannya tadi, macam mana tadi dengan kelesuan iman ini, satu tanda-tanda yang jelas dapat kita lihat di dalam diri seorang, ya? Dan sebenarnya ini mungkin satu bentuk cabaran yang terbesar pada pandangan Sahibul Fadilah. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fikri, sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Rani yang dihormati pengurusi Masjid Bandaraya, Lejutan Kuasa, dan Ustaz-ustaz, ustazah, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Pertama kali kita kenal dulu iman, ya. Iman ni iaitu dari sudut bahasa disebut iman ni iaitu membenarkan, tasdik, membenarkan di hati dengan perkataan, dengan perbuatan, itu iman. Sebab tu kalau kita lihat takrifan ulama-ulama terdahulu dan juga yang terkini, itu lebih kurang pentakrifan tentang iman itu, yaitu iman ini qaulun wa amalun, perkataan dan juga amalan, itu bersekali. Dia tidak atau au, tapi wa, bersekali, ma'iyah, perkataan, perbuatan, itu iman. Dan iman ini pula yazidu wa yanqus, boleh bertambah dan boleh berkurang. Nah, itulah kita mau dekatkan takrifan kelesuan iman ni kan. Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Bagaimana dia boleh bertambah? Yazidu bitta'ah. Dia bertambah dengan ketaatan iman ini. Kalau kita taat melaksanakan apa yang disuruh, maka dia akan bertambah dan tinggal apa yang dilarang. Dia akan jadi berkurang, yanqus, berkurang juga deh. Dia tidak statik begitu iman ni. Dia boleh berkurang, yaitu dengan bil maksiyah. Kalau kita melakukan maksiyah, tidak ikut perintah, itu iman. Dan tidak ikut perintah melakukan maksiat, tidak takut pada dosa, itu iman. Jadi soal kelesuan iman ni memang akan berlaku. Jadi kita kena kontrol dengan taat untuk menambahkan keimanan kita. Baik. Dalam surah Anfal Allah menyebut, Allah berfirman ayat 2. Sungguhnya orang yang beriman, mereka itu apabila disebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, itu gemetar hatinya. Sebut Allah gemetar. Kita kalau orang takbir kan Allahu Akbar, kita lain rasa. Itu ada tuh. Kan rasa iman itu kan wajilat, gentar, gemetar, bergagar gitu ya. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat dalil-dalil sumber daripada Al-Quran dan juga Sunnah, mereka itu zadathum imana, bertambah iman. Nah, ini yang disebut dalam surah Anfal. Baik, apa tanda-tanda nih? Tanda-tanda iman kita lesu. Saya suka ambil yang kita lah, kita punya keadaan, situasi semasa kita kan. Kita ni meremehkan ibadah asas solat. Kan kita ringan-ringankan solat. Solat tu sudahlah, kita tidak berjamaah. Atau kalau tinggal, oh tidak apa-apa, panjang lagi umur. Nah, kita begitu kan. Kebanyakan, ini kebanyakan reality kita, orang kita. Begitu juga perkara-perkara yang mungkin sunat, tetapi dia penting bagi kita. Contoh ya, ini contoh. Kita bahkan kalau sembahyang nih, tengok jauh nih, jauh nih ya Ustaz, masjid bandara yang dijauh. Kalau qomatnya belengah kita kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belengah, tidak rasa apa kita kan. Tapi kalau kita rasa suatu kebaikan, fadilat duduk depan tuh, saf tuh penuh kan tuh, Allahu Akbar kan, itu zadathum imana, itu bertambah iman kita. Tapi kita kalau ada kosong depan, kita suruh lagi orang, masuklah kau. Jadi kita terbalik tuh. Untuk akhirat kita lambat bertangguh, untuk dunia kita laju. Oh iya, enggak boleh nih, lambat sudah nih kejar dunia. Tapi kalau kejar akhirat nih, semayang nih. Disitulah nampak iman kita itu lemah, lesu. Tanpa kita sadar, ini benar-benar kecil nih, benar kecil. Jangan kita cerita yang besar. Begitu juga di media sosial kan, kita rasa normalisasi sudah. Dedah, aurat, tutup, pakai baju tapi ketat. Kan? Pakai baju tapi ketat. Baik laki, baik perempuan. Ada lagi yang seluar terbelurut kan? Ada kan jenis seluar terbelurut. Dia sembahyang Allahu Akbar, tapi kalau dia rukuk, sujud, sudah. Apa kalau baju bilang teropot. On the way kan. Teropot nampak di situ. Ten club pula tu kan jenis dia tu. Minta maaf. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan iman kita itu lesu tanpa dibaca ayat Quran, tanpa ditakbirkan di telinga kita, tapi kita kuat dengan apa yang kebajikan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekadar itu untuk kali pertama nih, dan insyaAllah panas juga sudah nih kan, berpeluh sudah. InsyaAllah, silakan.
3: InsyaAllah, terima kasih sahibul fadilah Timbalan Mufti. Ya betul Ustaz, kita teringat bila Ustaz kata daripada Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kadang-kadang bila dibacakan Al-Quran ini malah kita pindah lagi Ustaz. Yeah. Kalau di radio pasang, contoh Sabah FM pasang sebelum maghrib ataupun selepas maghrib ada baca Quran, kita pindah pula dia. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sifat-sifat yang tidak merasakan bahwasanya kena ada usaha dalam meningkatkan keimanan itu. Baiklah muslimin muslimat rahmati Allah, kita teruskan perbahasan kita kali ini dengan panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Rani. Tadi Saibul Fadilah Timbal Mufti sudah bahas yang daripada kelesuan iman. Kemudian kali ini saya bagi Ustaz untuk bahas kepada kebangkitan ummah. Jadi kalau kita lihat Ustaz, mana-manalah ya, kalau kita ingin membangun satu ummah ini, ada satu petunjuk yang Allah bagi untuk kita sebagai panduan. Surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughyiru ma biqaumin hatta yughyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan dia berusaha untuk mengubahnya. Jadi Ustaz, macam mana kalau kita lihat perubahan diri seorang ini menjadi satu titik tolak ataupun titik permulaan dalam membentuk satu kemajuan ummah? Dipersilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Sohibul Fadilah, rakan moderator saya, pengurusi masjid, EJK Masjid, dan bapak-bapak muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada para pendengar yang mendengar atau menonton di Facebook rasmi Sabah FM. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik pada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kata para ulama adalah satu ayat untuk menunjukkan bahawa perubahan bukan melihat kepada individu secara keseluruhan, tidak, tetapi dilihat pada diri sendiri. Bermula perubahan itu adalah dari diri kita sendiri. Sebab itu saya ingat ada kata Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, dia sebut, la yughayyirullahu ta'ala biqaumihi min ni'mati an'amna biha 'alaihi atta yughayyiru ma bi anfusihim min ta'ati ila ma'siyati. Dia sebut apa? Allah tidak akan mengubah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah ketaatan mereka itu kepada Allah kepada kemaksiatan. Maksudnya apa yang berlaku hari ini, kalau kita cerita tentang apa nikmat yang kita dapat, itu mungkin bersebab dengan ketaatan kita kepada Allah. Lalu kalau kita meninggalkan atau mengubah ketaatan kepada kemaksiatan, mungkin perkara yang mendatang bukan lagi nikmat tetapi perkara yang disebut sebagai balak daripada Allah Taala. Dia selalu ingat tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Qasir dalam kitabnya, wa hadzal ikhbaru an sunnatillah ta'ala annahu la yusallabu qauman ni'mati anhamaha 'alaihim illa bisababin dzunubihim. Ini kata Imam Ibn Qasir sama dengan kata Imam At-Tawahri dalam kitab mereka, ini lebih kurang sama. Apa kata Ibn Qasir? Ini adalah satu kabar yang menunjukkan bahawa sunnatullah. Apa maksud sunnatullah ni? Perkara yang melazimkan buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Itu sunnatullah. Kalau bahasa mudahnya kita panggil karma, adalah hukum karma. Tapi kalau dalam Islam disebut sunnatullah. Maksudnya apa? Setiap kebaikan yang kita buat itu adalah balasannya baik. Setiap kejahatan yang kita buat, maka kejahatan juga yang kita akan dapat. Nauzubillah min zalik. Maka Allah Taala akan cabut nikmat daripada suatu kaum disebabkan apa? Bisababi dzunubihim, disebabkan dosa kamu, dosa kita ni. Sebab itu tuan-tuan, kenapa perubahan itu berhujah kepada diri sendiri? Kalau kita bilang kita mau dapat nikmat daripada Allah, syarat utama perubahan diri sendiri. Diri sendiri kena ubah dulu. Sebab itu saya teringat tuan-tuan, bila mana sebut diri sendiri ni, di dalam struktur Islam dia ada beberapa perubahan. Sebab itu kalau kita kaitkan dengan ijrah, ijrah ni kalau di zaman Rasulullah dia adalah perpindahan. Tapi di zaman kita dia bukan perpindahan, tapi adalah perubahan. Kita mau jadi orang yang berubah daripada yang tidak baik kepada yang baik, kepada daripada yang baik kepada lebih baik lagi. Sebab itu perubahan diri yang pertama adalah perubahan diri, dia panggil nafs. Yang kedua kepada perubahan keluarga, dia panggil usrah. Yang ketiga perubahan masyarakat, dia panggil mujtama ataupun impunan. Dan yang terakhir itulah baru disebut kebangkitan ummah ataupun disebut sebagai ummatan kamilah.
5: Maka inilah yang disebut sebagai perubahan. Sebab itu tidak berubah ke sesuatu kebaikan itu, melainkan dilihat kepada diri orang si pelaku. Sebab itu saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum min dhalla idza a'daitukum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan tidak akan membahayakan kamu orang yang sesat apabila telah kamu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau Allah sudah beri kita petunjuk, maka mana mungkin kita akan sesat daripada jalan kebenaran. Sebab itu, poin utama, peranan utama adalah perubahan hati. Kenapa saya kata hati tuan-tuan? Sebab bila mana hati berubah, maka perkataan juga akan berubah. Bila mana perkataan berubah, maka perbuatan juga akan berubah. Bila mana perbuatan berubah, maka kita akan dapat natijah yang sempurna daripada perbuatan perkataan kita, kerana kita memiliki hati yang baik. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadil mudghah." Sesungguhnya ketahui olehmu, sesungguhnya dalam diri kamu, dalam jasad ini ada mudghah, seketul daging, kata Nabi SAW. Idza salaha salaha jasadu kulluhu. Bila mana daging itu baik pada badan, maka baiklah semuanya. Begitu juga kata Nabi, wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Dan bila mana rosak daging itu, maka rosaklah semuanya. Apa dia tuan-tuan? Ala wahiyal qalb, iaitu adalah hati tuan-tuan. Hati ni penting. Sebab itu manapun perbuatan kita, manapun nawaitu kita, apapun yang kita mau buat, perkaitan dengan hati adalah penting. Sebab itu saya nak kait tuan-tuan, setiap ibadat dengan bukan ibadat, perbezaan ataupun tempat melihat adalah hati. Sebab itu dalam ibadat dia mesti ada niat. Sebut ibadat apa yang tak ada niat tuan-tuan? Puasa mesti ada niat, sembahyang mesti ada niat, haji mesti ada niat. Malahan kata para ulama, perbezaan antara ibadat dengan adat terletak pada niat. Kalau kita tidak berniat, walaupun buatnya macam sembahyang, tidak dikira sembahyang. Kalau kita tak ada niat, walaupun buatnya puasa, tak makan satu hari satu malam, tidak dipanggil ibadat di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, hati adalah peranan utama untuk kita berubah. Hati bila mana berubah, diri seseorang itu pasti akan berubah. Hati bila mana baik, maka baiklah tindakan kita. Hati bila mana buruk, maka buruklah tindakan kita. Maka inilah yang disebut para ulama, pembaikan yang sebenar. Sebab itu kalau kita mau jadi baik, hati adalah benda yang paling utama. Sebab itu dalam ayat Quran tadi surah Ar-Rad, dia sebut anfusahum, diri kamu, diri kita tuan-tuan. Jadi kita ni punya hati, hati masing-masing tuan-tuan. Kita kalau mau jadi baik, hati kita dulu, diri kita dulu. Jangan sibuk mengubah orang lain, tapi sibuklah mengubah diri sendiri. Kenapa? Sebab hati, perubahan diri hati adalah perubahan yang muktamad, yang mana kalau berubah seseorang itu, maka berubahlah segala-galanya. Bila mana seorang itu berubah jadi baik, maka baiklah segala-galanya. Bila mana berubah seorang itu kepada kejahatan, maka jahatlah segala-galanya. Maka seruan saya tuan-tuan, ayo berubah. Jangan tunggu esok, hari ini saya cabar. Kita berubah hari ini agar kita jadi lebih baik insyaAllah ta'ala.
3: Baik, betul Ustaz, penting Ustaz, hati ini dalam permasalahan perubahan ini, hati kena bersih. Hati kerana seperti mana saya teringat ketika mana Sayyidina Umar bercerita berkenaan ataupun mengajarkan kepada kita tidak membesarkan perkara dunia ini dan meletakkannya dalam hati. Sayyidina Umar berdoa, "Ij'alha fi aidina wa la taj'al fi qulubina." Sayyidina Umar beritahu, dunia ini kita doakan agar Allah letak hanya pada tangan, tidak di dalam hati. Kerana apabila satu perkara diletakkan dalam hati, dia akan menjadi keutamaan yang akhirnya kita risau. Tujuan kita, nawaitu kita, hanyalah perkara yang tidak elok semata-mata. Baik, kita beralih kepada panel kita yang pertama, Sahibul Fadilah. Masih juga tadi, Sahibul Fadilah, ketika dibahas berkenaan dengan cabaran umat pada masa kini, hiburan melampau, normalisasi di media sosial. Jadi dalam masa kita ni memasuk satu tahun yang baru, kita mau lihat bagaimana konteks semangat hijrah pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjiwai semangat hijrah itu dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita pada masa kini. Silakan Sahibul Fadilah.
2: Tadi yang bertambah saya lupa yang kurang dalil sumber daripada hadis menyatakan bahwa iman itu boleh berkurang. Di antaranya contoh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadih. Siapa yang melihat satu kemungkaran maka dia kena rubah dengan kuasa yang ada, atau tangan situlah maksudnya kuasa. Kalau tidak mampu, fa in lam tastati' fa bilisan. Nah, dengan ialah lisan ni sama ada tutur kata ataupun tulisan kita di media sosial, Meta, TikTok dan sebagainya. Baik, itu merubah ke arah lah, berpindah hijrah. Yang last sekali, fabi qalbi, itu last. Kita langsung tak buat apa-apa, tapi hati kita tak, itu pun sudah lemah iman, lesu iman kita. Tak sanggup kita mau tegur, tak sanggup kita untuk mau tulis ataupun bagi surat dia sedikit kah? Zaman Nabi ada. Zaman Nabi bukan tak ada yang jenis surat ni dulu. Dulu kalau dalam apa ni, kalau yang ambil syariah di Mesir kan, Mesti Al-Azhar, dia ada satu madah mu'asarah, fiqh mu'asarah. Kalau tahun 1 atau 2 najilab, itu tentang, kalau di Kaherah, tentang perkawinan. Perkawinan orang Arab Mesir, Arab Quraisy ni, zaman jahiliyah, kalau dia mau iklankan anak dia, mau mengawinkan anak perempuan dia, dia akan buat iklan di luar, banner. Dia tulis banner. Banner ni baru ni kan. Itu zaman Quraisy tu ada tu. Dia buat banner. Nama sekian, berat berapa kati, kan, tingginya sekian. Jadi ada orang berlimpas depan lintas, tengok iklan tu, kalau berkenan ada masuk Minang. Nah, itu cara orang dulu kawin, yaitu Arab Quraisy. Ada yang begitu, tidak semua kan, dia mengikut adat-adat kaum tu. Baik, itu ada dipersembahkan tentang poster ataupun ialah zaman yang sesuai dengan itu. Kita sekarang ni media sosial, kita lebih lagi kan advance yang kita lihat sekarang ni kan, macam-macam. Kalau kita lihat kita punya media ni, kalau kita tengok dalam situasi yang ada sekarang ni, kita mau merubah, berhijrah ke arah, kita jangan guna minda reaktif kan, otak kita ni yang biasa kita buat, kita kena proaktif. Contoh, kalau kita ni balik-balik mengajak orang sembahyang, mau berzikir kan, tapi cuba kita keluar proaktif. Yalah, tapi saya tidak juga setuju kalau ustaz-ustaz bertiktok Fandi Ahmad buat juggling siang malam tengok bola, tapi dengan syarat yang ketat. Kita ada fatwa MKI, cuba tengok Selangor, negeri-negeri lain ada fatwa. Sabah belum keluar lah, boleh tengok bola tapi bukan dalam masjid, luar masjid, tapi dengan syarat yang ketat. Jangan sewenang-wenang. Jadi kita oleh kerana mau proaktif, kita tinggalkan syariat. Itu tidak boleh tuan-tuan kan. Kita proaktif tetapi tetap juga kita mengangkat hukum syarak itu dengan betul kan, pada tempat yang betul. Kita kena adil lah. Adil ni apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya zalim itu meletakkan sesuatu bukan tempatnya, itu zalim. Ya, itu takrifan. Dan kalau kita ni zalim kemudian kita melampau lagi, itu dipanggil taghut, tughyan, melampau. Sandi sudahlah. Dia sudah zalim kemudian dia tughyan, melampau lagi kan. Dia sudah tidak letak ikut hukum syarak, ikut suka hati dia, menentang dia ada kuasa, dia buatlah suka hati program di masjid, akhirnya dia melampau. Ini tidak boleh. Bukan taghut yang kita bayangkan, taghut ada tanduk macam muka kuda apa sana, tapi dia taghut ni melampau. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam media sosial ni yang Nabi suruh tunjuk kita ni akhlak yang baik kan? Terutamanya jangan semua jadi normal, semua jadi halal tanpa kita memberi penjelasan, tabayun. Boleh fitnah, boleh kita dedahkan dia pakai juga tudung bilang ya, tapi tudungnya masih kelihatan apa tu, ketat. Bukan kelihatan apa, ketat, pakaiannya ketat, pakai tudung tapi ketat. kita jadi normalisasi sudah, menganggap benda itu okay, itu kontennya, tapi sebenarnya tidak menepati lagi. Nah, begitu juga apa-apa program kita di masjid, baik di masjid, di luar masjid, di mana-mana saja, mestilah syarat yang ketat yang mengikut hukum syarak. Dan juga saya juga suka sebut sini kan tentang digital detox. Saya ada sebut pada Kota Sufi kan, soal tariqah tasawuf, baik apa nih yang apa nih pengamal tasawuf nih kan, dia ada uzlah dan sebagainya. Tapi kita pun ada ketika ini digital, kita ada zikir-zikir yang kan maksurat yang kita pasang di kereta, kenapa ya sudah uzlah. Kita dalam kereta pun boleh juga berzikir, tetapi digital detox, kita baiki dia zikir itu kan dengan nada yang baik, nada yang mendetox, membersihkan jiwa kita. Begitu di pejabat kita, mana ada lagi orang mau pergi gunung, pergi hutan, mau uzlah, dah jarang sudah, tak sempat tu. Kita di pejabat, apakah di pejabat kita tidak boleh berzikir? Apakah kita di laut mancing tidak boleh berzikir? Boleh kan? Dan ada semua apa nih digital dan semuanya boleh dibentuk dengan hiburan, tetapi mengikut hukum syarak, mengikut dia punya garis panduan yang betul. Wallahu a'lam.
3: Baik, terima kasih sahibul fadilah di atas penjelasan kepada soalan kedua tadi. Kadang-kadang masyarakat kita berfikir, kenapa selalu kita tekan pasal media sosial ya? Kenapa kita selalu tekan alam maya ni? Adakah kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut data GSM yang mengkaji berkenaan dengan global mobile pengguna-pengguna yang menggunakan telefon bimbit, negara kita Malaysia kajian pada tahun lepas menduduki carta paling tertinggi penggunaan mobile ataupun telefon mudah alih, telefon pintar ni. Jadi itu kenapa kita juga tidak tinggalkan berkenaan dengan media sosial ni. Bayangkan pada hari ini, cuba kita bayangkan tuan-tuan. Perkara pertama sebelum kita tidur, apa yang kita pegang terakhir? Perkara terakhir kita pegang sebelum kita tidur, apa dia? Kebanyakannya telefon. Perkara pertama kita bangun pagi, buka mata, apa yang kita tengok dulu? Telefon. Jadi sudah tentu perkara ini adalah satu perkara yang penting untuk kita ketengahkan dan kita bahaskan ya dalam mendepani cabaran umat pada masa kini. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan dengan soalan pusingan kedua kepada panelis yang kedua. Tadi kita cerita pasal individu, Ustaz.
6: Ya.
3: Kali ini dalam konteks kekeluargaan. Jadi apa bentuk hijrah yang sesuai untuk kita terapkan ataupun nilai yang dapat kita terapkan daripada peristiwa hijrah ini dalam kita mendepani satu ataupun sebuah keluarga yang mana keluarga tadi rumah tangganya dapat melahirkan ya generasi yang mampu mendepani cabaran yang akhirnya dapat membangun ummah kita pada masa kini. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Menarik soalan yang dikemukakan oleh kita punya moderator. Bila mana sebut hijrah yang berkait dengan keluarga, tuan-tuan. Berbalik dengan ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nas wal hijarah. Ayat ini bukan sekadar ayat peringatan, tapi ayat ini adalah salah satu ayat yang memperingatkan kita dan juga berwaspada. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini, wahai orang yang beriman. Lalu ayat yang kedua Allah Ta'ala sebut, peliharalah diri kamu, diri kita dulu tuan-tuan, dan juga keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Kerana apa? Kerana dalam neraka itu bahan bakarnya adalah dari kalangan manusia dan juga batu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita melihat keluarga kita juga. Di samping kita membina hijrah untuk diri kita, jangan lupa orang yang di belakang kita. Jangan lupa orang yang di bawah tanggungan kita. Jangan lupa orang yang bersandar kepada kita. Bukan sahaja memberi makan, memberi minum, memberi pakai, tapi kita kena ingat juga tuan-tuan, memberi pendidikan agama, memberi petunjuk kepada agama kepada mereka, ini juga penting. Sebab itu bila mana ditanyakan kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an,
5: tentang apakah maksud ayat tadi itu, maka Sayyidina Ali sebut alimuhum wa adabuhum, yaitu ajar mereka, yaitu keluarga kamu, dan juga berikan mereka adab, didik mereka dengan adab. Bila mana beradabnya keluarga, maka mereka ini akan terjadi juga keluarga yang disebut sebagai keluarga yang memelihara diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tuan-tuan, kata Imam Ghazali, katanya al-waladun umma amanatun 'indal walidain wa qalbut tahirun wa jawharatun nafasatul khaliyatun min kulli nafsin wa surah. Kata Imam Ghazali, anak itu adalah amanah di sisi ibu bapa. Kerana apa? Kerana pertama, qalbun tahirah, hati mereka ini suci, dan mereka ini adalah benda permata yang berharga, yang mana di sana ada tuqshah wasurah, yang mana kita yang akan mengukir dan kita juga akan memberi gambaran kepada mereka. Patut anak, tuan-tuan, anak ke, keluarga ke, ini semua adalah tanggungjawab kita. Dan Imam Ghazali sebut dalam kitabnya juga, disebut apa? Fa inna awadal khaira wa allimuhun nusha'da alaihi wa sa'idan fid dunya wal akhirah. Maka jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan diajarkan dengannya dengan kebaikan, ia akan membesar ke atas kebaikan yang akan membahagiakan dia di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Kalau anak kita ajar benda baik, dia akan jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, jangan kita, seperti mana kata panel pertama, jangan kita normalisasikan kejahatan. Jangan. Anak buat silap, kita kata dia silap. Jangan bilang, ah tak apalah, anak aku masih kecil, tak apa, dia cakap bohong, dia bohong sikit je, dia ambil makanan sikit je. Jangan. Benda yang kecil lah, bermulanya yang kecil itu akan jadi besar. Dan tidak akan ada besar kalau tidak bermula daripada yang kecil. Sebab itu bila mana anak kita buat kebaikan, puji dia. Bagus abang, abang sembahyang. Bagus kakak, kakak tutup aurat. Tengok isteri kita, isteri kita masak, kita puji dia, alhamdulillah. Isteri yang baik, isteri yang soleha. Puji tuan-tuan. Kenapa kena puji kebaikan ni? Supaya kebaikan itu jadi ada nilai. Bila mana kebaikan kita tidak pedulikan, maka orang yang buat kebaikan akan merasa bosan tuan-tuan. Hari ini dia sembahyang, kita tak ada kata apa-apa, kita diam je. Anak kita bilang, ah, bapa aku tak ada, tak puji aku, dia bilang. Lain kali aku tak sembahyang lah, mesti dia perhati aku. Sebab itu anak-anak ni dia cepat memberontak tuan-tuan. Bila mana kita tidak ambil perhatian kebaikan yang dia buat, kita telah mengajar dia untuk apa? Untuk mengubah diri dia. Sebab itu anak bila mana buat kebaikan, jangan tengok kebaikan tu besar mana tuan-tuan. Kadang-kadang kalau anak ambil duit 20 sen masuk tabung tuan-tuan, kecil sama kita. Ambil 20 sen masuk tabung, kecil sama kita. Tapi itulah permulaan kebaikan dia. Kalau kita bilang, abang bagus, masuk 20 sen tu bagus, jangan lekehkan 20 sen tu. Kenapa? Inilah kebaikan. Jangan tengok besar baru kita berterima kasih. Bukan. Terima kasih ini bukan bermula daripada yang besar, tapi terima kasih bermula daripada yang kecil. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah? Bebas daripada dosa, bebas daripada kesalahan. Maka ibu bapa lah yang akan jadikan dia Nasara ka, Yahudi ka, Majusi ka. Kitalah yang akan mengubah karakter anak itu. Kalau jadi baik, baiklah. Kalau jadi buruk, buruklah. Maka penting untuk kita perhatikan apa yang kita ubah pada anak kita. Sebab itu tuan-tuan, misi dan utamanya perubahan anak itu atau perubahan keluarga itu pada sembahyang tuan-tuan. Penting sembahyang ni. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, muru auladukum bisalah. Suruhlah anak-anak kamu dengan solat. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada usia 7 tahun tu kita suruh dia sembahyang. Dan kata Nabi, wa adrabuhum alaihi wa hum abna'u ashar. Bila mana mereka tidak sembahyang, 10 tahun kita pukul. Ini tidak, kita biang dah apalah apa, masih kisil begitu. Jangan tuan-tuan, kita kena ajar anak kita supaya jadi baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ajar mereka dengan akhlak yang hasanah. Wallahu a'lam.
6: Terima kasih Ustaz. Jadi kita nampak bagaimana pentingnya sebuah generasi muda itu ya dekat dengan perkara kebaikan. Kerana seperti yang kita tahu, kalau kita mau tengok masa depan sebuah tamadun atau negara itu, lihatlah pada generasi mudanya. Jadi tuan-puan, kita lihat generasi muda kita pada masa kini, kita dapat gambaran apakah masa depan tamadun kita ini. Jadi kita sama-sama berusaha. Baik, belum habis lagi, round terakhir, pusingan terakhir kepada panelis kita yang pertama, Sahihul Fadilah. Soalan saya yang terakhir, ya, tadi masih juga kita cerita anak muda, generasi muda. Jadi bagaimana masih kita dalam kekuatan iman, Ustaz? Penting, perkara paling penting kekuatan iman. Jadi bagaimana seorang yang kita kata kuat imannya mampu menjadi seorang atau individu yang soleh, bukan saja soleh, bahkan musleh, ya, mampu memberi manfaat kepada orang lain. Silakan.
2: Sahibul Fadilah. Anak muda ni dia kena tengoklah dia punya apa tu, apa yang dimaunya tu. Memang kita lihat tu, macam contoh tadi kan, sekarang kan demam mula sebenarnya ni. Apa ni, piala dunia kan. Jangan bilang anak muda, belia-belia, beliau pun tengok kan. Kadang-kadang sampai terlompat, kasih pecah TV lah apa semua. Itu terlampau, jangan. Jadi mesti terarah, ada hala tuju ya, yang mengikatnya tadi hukum syara. Okey, letak situ. Saya suka menceritakan satu kisah. Mungkin ni ialah, mungkin kurang kaitannya, tapi saya suka ni ceritanya, yaitu Qadi Shureh bin Al-Harith. Ini pengajaran tuan-tuan. Walaupun dia kisah yang besar, yang unik, asing bagi kita, tapi baik untuk kita lah. Yaitu apabila kita mau melaksanakan amanah ni, kita mestilah berlaku adil. Antaranya Qadi Shureh Ibn Al-Harith Al-Kindi ni, itu di, bertugas di Kufah, dilantik oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, dan sampai ke Sayyidina Ali pun dia masih jadi Qadi. Itu panjang perkhidmatannya lah. Kenapa? Sebab integriti, amanah. Qadi yang hakim yang amanah. Ada satu sejarahnya. Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini, dia punya baju perang tu dicuri. Dia tuduh bahawa baju besinya tu dicuri oleh seorang Nasrani. Lalu dia pun bawa ke dengan Qadi ni. Dia bawa jumpa Qadi, wahai Qadi, itu baju saya. Tapi Nasrani kata, bukan. Bukan baju kau ni, aku punya baju. Sama aku, akulah punya. Lalu Qadi Shureh ini bagi tanya dengan Amirul Mukminin ketika itu, Sayyidina Ali tanya, wahai Tuan Ali, Tuan Amirul Mukminin, adakah Tuan ada bukti? Sebab kau dah buka IP ni. Investigation paper tidak ada kan? Kertas siasatan tidak ada. Tapi ada bukti ke Tuan bahawa itu baju itu Tuan punya? Lalu Sayyidina Ali pun senyum saja. Terkidum mananya, kalah lah sudah kan situ. Tidak ada bukti. Maka Qadi Shureh bin Al-Harith ini menyerahkan baju itu kepunyaan Nasrani, seorang Nasrani, tidak disebut nama. Akhirnya Nasrani pun baliklah, senang hati, menang lah kan. Tapi belum sampai ke rumah, dia pun terpikir, wow, ini Islam betul-betul integriti. Amirul Mukminin tidak ada bukti, tapi Qadi yang berintegriti amanah ini kan boleh membuat keputusan yang tepat. Walaupun betul, aku pun tahu ni, sebab aku jumpa di Perang Siffin, terjatuh. Pada Perang Siffin terjatuh, baju itu diambil. Dia tahu itu Sayyidina Ali punya baju. Akhirnya dia serahkan kepada Qadi untuk serahkan balik kepada Sayyidina Ali, dan dia mengucap kalimah syahadah.
6: Masyaallah.
2: Tuan-tuan, apa yang kita ambil ni? Qadi Shureh ni, dia membuat sesuatu yang baik, kan? Akhirnya apa? Kebaikan itu musleh pada semua. Jadi sama juga kita, jangan main sembarang tuduh, jangan main sembarangan kita mau bercakap sukati ataupun menghukum orang, tapi seru kepada kebaikan. Wallahu a'lam.
6: Alhamdulillah, satu kisah pengajaran yang cukup menyentuh hati, ya, daripada sifat integriti ataupun al-amin di situ. Amin. Akhirnya hidayah, ya, terpancar daripada hati seorang, ya, yang mulanya ingin memanipulasi, akhirnya terbentuk satu rasa menerima Islam itu dengan cara yang paling baik. Baiklah hadirin muslimin muslimat, soalan yang terakhir saya akan tanyakan kepada panelis kita yang kedua. masih juga kita cerita saat generasi muda memang kena, walaupun mungkin yang hadir ini muda yang telah ya sampai di apa nama, kiranya muda yang paling atas, tapi insyaAllah akan dapat manfaat bagi yang mendengar kita, insyaAllah masih ada di radio dan sebagainya ataupun di media sosial. Jadi dalam keadaan dunia kita yang penuh dengan pengaruh budaya luar, hiburan melampau, bagaimana Ustaz melihat apakah peranan yang perlu dimainkan oleh golongan muda nih yang kita sebut tadi, yang akan bakal menerajui kepimpinan yang akhirnya menyumbang kepada pembangunan ummah? Dipersilakan Ustaz.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa. Alhamdulillah, bagus soalannya. Bila mana kita sebut peranan golongan muda, dan saya teringat kisah dalam Al-Quran, yaitu golongan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innahum fityatun amanu birabbih wa zidnahum huda. Inilah gambaran golongan Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya mereka inilah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Allah Ta'ala tambahkan petunjuk buat kepada mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya apa yang dilalukan oleh golongan Ashabul Kahfi ini, inilah ciri-ciri pemuda yang kita mahu. Ciri-ciri pemuda yang mempertahankan agama mereka, mempertahankan iman mereka, terutama dalam keadaan yang penuh dengan kemungkaran. Jadi zaman kita ni tak adalah mau lari pergi gua, taklah lagi kita pergi gua. Tapi zaman kita ini kita mau pindah diri kita daripada tempat yang lalai kepada tempat ketaatan, daripada tempat kemaksiatan kepada tempat membesarkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pentingnya kita jadikan masjid adalah salah satu daripada medan ataupun pusat utama untuk kita mendapat dan merapatkan kekuatan pemuda itu sendiri. Sebab itu saya nak bagi contoh yang paling mudah. Benda yang paling utama untuk para pemuda kena jadikan apa dia? Iaitu menjadikan amal ma'ruf nahi mungkar itu sebagai salah satu pekerjaan. Pekerjaan utama untuk menunjukkan peranan kita sebagai pemuda. Pemuda bukan saja dengan wajah yang sehat, dengan kekuatan yang bagus, tetapi kena tahu juga peranan kita sebagai orang yang membawa agama. Sebab itu amal ma'ruf nahi mungkar adalah peranan yang paling utama untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Sebenarnya banyak lagi saya nak kongsi ni, tapi masa tak mengizinkan Ustaz. Jadi apa yang saya nak bawa tuan-tuan, agar kita sama-sama menjadikan usia muda kita ini bukan usia yang disia-siakan, tapi usia yang dikuatkan dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut tentang iman, maka pentingnya untuk kita renung diri kita. Wallahu a'lam.
6: Baiklah, masya Allah, muslim-muslimat, panjang lagi untuk dikupas, namun akhirnya masa itulah yang kita ada, dan insya Allah sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini menjadi manfaat dan iktibar buat kita semua dalam mendepani tahun baru hijrah yang bakal menjelma. Dan pada kesempatan ini juga kami memiliki kesempatan untuk menyeru muslim-muslimat di seluruh negeri Sabah untuk sama-sama meriahkan sambutan Maal Hijrah yang akan bakal kita laksanakan di Kota Kinabalu, peringkat negeri Sabah, yaitu pada 16 Jun nanti kita ada majlis kesyukuran, bacaan doa awal tahun dan akhir tahun, dan pada 17 hari bulan, hari Rabu nanti kita akan adakan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat daerah, peringkat negeri Sabah, yang akan kita adakan di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu. Jadi muslim-muslimat, sama-sama kita mengambil bahagian, kita semarakkan dan kita imarahkan sambutan ini dengan seluruh kebaikan yang bakal kita laksanakan ini pastinya akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja dulu kita tutup forum kita pada malam ini, forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel macam biasa hari ini. Dari 9 malam sampai 12.30 malam, Ozel kasih kawan kamu. Okey, macam Ozel sudah war-warkan beberapa hari lepas, setiap jam 10 sampai 12.30 malam kita ada sembang bola dunia. Okey, bersempena dengan Piala Dunia 2026 dan pada pukul 3 pagi nanti perlawanan pembukaan untuk edisi Piala Dunia kali ini. Jadi siapakah individu ataupun figura yang akan kita temubual untuk menganalisis perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 3 pagi ini dan juga pada pukul 10 pagi nanti. Jadi kamu stay tune di jam yang kedua nanti. Okey, jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu. Hantar terus lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita terus layan lagu pembukaan ataupun lagu permintaan pendengar kita. Ini dia Naim Daniel, Adina Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Sabah FM, bagus, Pak.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yeah, Public Make You Mine. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, bahang Piala Dunia semakin terasa. Okey, perlawanan pertama pada pagi ini pada pukul 3 pagi di antara Mexico menentang Afrika Selatan dan perlawanan kedua pada pukul 10 pagi nanti di antara Korea menentang Czech Republic. Jadi, jangan lupa kamu teka gol lah. Mungkin ada ramalan-ramalan kamu untuk perlawanan pada pukul 3 pagi ini. Apa kata kamu hantar kamu punya ramalan di WhatsApp Sabah FM. Boleh juga kita bincang-bincang, borak-borak ataupun sembang bola dunia. Nanti kita ada segmen sembang bola dunia di jam yang kedua nanti. Okey, sambil-sambil Ozel berbincang dengan kita punya tetamu malam ini yang orang bilang memang pakar lah dalam meramalkan bola sepak ini. Jadi sambil-sambil tu bolehlah kami selit-selit baca kamu punya ramalan. Contohnya macam, wow, si Jack, ramalan dia untuk perlawanan pertama pada 3 pagi nanti Meksiko menang 1-0 ke atas Afrika Selatan. Contoh. Okey, jadi kamu hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita layan terus. Ini dia Dewa 19 Pupus Sabah FM. Bagus banget.

0: amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35.000 hingga 40.000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Hi Rafi, kamu tahu?
4: Hai. Ini Mami Cis ini tiada. Kau pula membagi tahu saya. Apa
1: makcik
4: itu?
1: Makcik bawa memang macam tu. Tak. Ini satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
4: Kau punya jiran?
1: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik ni Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
4: Wow.
1: Menarik kan?
4: Baru saya tahu.
1: Neh.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
4: Ya, santai terus di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu semua, terutama orang-orang KK ataupun ada yang mau datang KK nanti, bermula besok 11 ataupun bermula hari ini. Okey, boleh juga kamu datang besok pun boleh juga, dan juga hujung minggu dari hari Sabtu hinggalah Ahad. Okey, ada sesuatu yang menarik sana perkarangan Kompleks Sukan Likas. Mesti ramai sudah yang tahu kan, sebab ada sudah macam-macam rumah tradisi sana, perkampungan etnik ada. Okey, sudah pastinya ada Minggu Perpaduan 2026, peringkat kebangsaan lagi, bukan setakat peringkat negeri Sabah saja, tapi ini peringkat kebangsaan. Ini adalah sambutan yang besar punya, macam-macam aktiviti menarik yang kamu boleh dapat apabila datang di sana. Okey, ada pameran rumah kami, 5 perkampungan etnik, ada pertandingan Sabah Idol, Food Unites, ada jualan madani, ada pertandingan e-sport, ada larian negara bangsa, ada persembahan artis terkenal tanah air seperti Dato' Awe, Estrange, Jacqueline Victor. Okey, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, masuk percuma saja. Jadi bermula hari ini sebenarnya sampai 14 Jun kamu boleh datang ramai-ramai di sana, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung pun boleh. Okey, yang paling penting kamu dapat merasai dan memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan 2026. Memang menarik, jangan kasih lama. Layan terus, kita mau terbang ke Borneo dengan Amir Mas di Sabah FM. Bagus banget.

0: sedap. Loh, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
1: ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Goosebumps Kabar FM.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasar raya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah, Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksana secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam, beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata, walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan Undang-Undang Keselamatan Kebakaran. Pangkalan Laut Tun Sharifah Rodzia PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Dr. Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pangkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurutnya, kenyataan itu PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur S-Zone. Bagi memastikan kesiapsiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pangkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh kapal auxiliary Tun Azizan. Skim Lindung 24 Jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terbukti terus relevan dalam membantu pencarum yang berdepan situasi luar jangka. Terbaru, Arnold Nathaniel Lister, 24 tahun, menjadi orang berinsuran OB pertama di negeri ini yang menerima manfaat di bawah Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK. OB terjatuh semasa menuruni tangga rumah yang sedang diubah suai Sabtu lepas sehingga mengakibatkan kecederaan serius pada tulang belakang. Kenyataan Perkeso memaklumkan OB layak menerima rawatan pemulihan secara percuma di Hospital Queen Elizabeth. Selain bantuan peralatan sokongan termasuk kerusi roda khas dan kemudahan fisioterapi sehingga pulih sepenuhnya. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia turut menyantuni OB dalam satu lawatan prihatin sekaligus menzahirkan komitmen Perkeso untuk memastikan kebajikan pencarum sentiasa terpelihara. Seminar Kenegaraan dan Integriti Peringkat Komuniti Daerah Tawau berjaya menghimpunkan pemimpin masyarakat serta wakil komuniti. Program anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia itu bertujuan memperkukuh semangat patriotisme, perpaduan dan integriti dalam kalangan masyarakat akar umbi. Dalam ucapan penangguhan seminar, Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Sabah, Datuk Awang Kadin Tang menghargai penglibatan aktif para peserta sepanjang sesi berlangsung. Menurutnya, seminar itu penting bagi meningkatkan kefahaman tentang amanah kepimpinan selain memelihara perpaduan masyarakat. Datuk Awang Kadin yakin ilmu yang diperoleh akan menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan pemimpin komuniti yang lebih berwibawa sekaligus menyokong agenda pembangunan negara berteraskan konsep Malaysia Madani. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, yeah, selamat malam semua. Macam Mozel sudah war-warkan dari awal tadi dan juga semalam, kita ada segmen Sembang Bola Dunia sempena dengan Piala Dunia 2026 dan seseorang figura yang sangat-sangat saya sanjung. Ha, kita ada tetamu sebenarnya, tapi menerusi phone saja kita sudah pun hubungi dia awal-awal tadi untuk analisis game dan juga ramalan-ramalan untuk perlawanan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Okey, jadi dia sudah berada di talian sekarang ini. Selamat malam.
2: Selamat malam ya Coach Odil.
1: Ya, ini merupakan Coach Mas Nizam Hamid ataupun lebih dikenali sebagai Coach MK yang merupakan seorang panel pemilih pemain-pemain pedalaman yang mewakili pedalaman di antara kategori bawah 18 tahun dan juga bawah 15 tahun. Jadi sekarang ini kita sembang bola dunia berkaitan dengan perlawanan pembukaan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Jadi untuk Coach MK lah sendiri, untuk ramalan untuk kedua-dua pasukan ini, macam mana rasanya untuk perlawanan pertama kali ini?
2: Okey, sebelum itu saya nak ucapkan tahniah dulu kepada RTM dan juga Unified TV selaku mendapat kali ini sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia edisi 2026 ini. Tahniah kepada inilah RTM. Okey, pertama sekali terima kasih

0: di atas peluang yang diberikan ini, kita berkongsi. Okey, bagi pertemuan yang pertama pembuka lah, dia mengimbau balik kembalilah kalau ya pada peminat bola sepak masih ingat pada pertemuan pada Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan, di mana Mexico menentang Afrika Selatan yang berkesudahan dengan seri satu sama, kalau masih ingat, yang berlangsung di Stadium Mexico City di ibu negara Mexico pada tahun 2010. Dan untuk edisi kali ini mereka bertemu lagi sekali. Kalau dalam edisi Piala Dunia ni, ini adalah pertemuan kali kedua lah Ozil lah. Di mana kali ini Mexico dibimbing oleh Koja Javier Aguirre dan juga Afrika Selatan oleh Hugo Broos. Okey, di mana kalau kita lihat rekod pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini, kalau dari segi Piala Dunia ini adalah pertemuan kali kedua. Tapi kalau dari segi diambil kira dari rekod keseluruhan lah, dalam kejohanan dan juga perlawanan persahabatan, kedua-dua pasukan ini telah bertemu sebanyak 4 kali, di mana Mexico menang 2 kali dan juga Afrika Selatan menang sekali dan seri sekali lah. Bermakna kalau kita lihat di atas kertas, sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Mexico lah dari segi head to head lah. Itulah. Okey.
1: Okey, jadi kalau macam untuk perlawanan pertama pembukaan ini untuk pemain Mexico dan juga Afrika Selatan, untuk kedua-dua pasukan ini, tim yang pasukan kedua-dua pasukan ini, pemain mana yang lebih menonjol untuk perlawanan ini yang diberikan perhatian lah?
0: Okey, kalau kita lihatlah kan, kita bicara dulu tentang Mexico kan. Okey, yang dibimbing oleh Javier Aguirre ni, di mana kalau kita lihat biasanya mereka ni menggunakan formasi 4-3-3 lah, dan juga kekuatan mereka yang pertama adalah pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Afrika Selatan adalah Raul Jimenez, iaitu penyerang Fulham, yang mana kita tahu dia sangat berpengalaman bermain di liga tertinggi di dunia, iaitu Liga Inggeris, di mana kelebihan Raul Jimenez ini sebagai target man ini adalah kebolehan dia bermain membelakangkan gol. Ini satu kelebihan dia lah. Ya, ini merupakan satu kelebihan kepada pasukan Mexico. Dan juga pemain Edison Alvarez, iaitu pemain yang juga bermain di Liga Perdana Inggeris, iaitu pemain pertahanan West Ham. Di mana beliau West Ham kan, dan beliau ini merupakan ketua pasukan. Dan antara enjin terpenting, okey, di mana dia berperanan untuk sebagai memutuskan rangkaian serangan pihak lawan lah di kawasan tengah. Okey, dengan memiliki ketenangan, fizikal dia yang sangat sasa dan serta disiplin taktikal yang tinggi, saya rasa Mexico mempunyai kelebihan dari segi untuk mengimbangi transisi pasukan ketika mereka menyerang lah. Okey. Dan juga pemain yang perlu diberi perhatian iaitu Johan Vazquez, yang ini pertahanan tengah pasukan Mexico yang bermain di Serie A, pasukan Genoa, di mana seorang pemain yang paling konsisten, dan dia punya kelebihan ni Ozzy adalah ketakasan dia dalam membaca permainan lah. Dan yang paling penting adalah dari segi ini, pemain yang memberi motivasi kepada seluruh pasukan, iaitu penjaga gol dia lah, siapa lagi, saya rasa semua pun kenal Agulmero Ocha. Yang penjaga gol yang merupakan penjaga gol lah, yang memiliki seorang kita panggil pemimpin moral lah, dan betul, juga penjaga gol veteran. Sebenarnya dia ni kita boleh katakan dia mencipta apa ni, sejarah tersendiri lah apabila terpilih sekali lagi menyertai skuad Piala Dunia yang ke-6. Ozzy, bayangkan Ozzy, satu edisi 4 tahun. Ini adalah penyertaan kali ke-6 beliau. Sudah berapa? 6 kali 4, 24 tahun beliau telah beraksi dalam edisi Piala Dunia ini. Dan ini merupakan salah satu kelebihan lah. Dan kita melihat pula pasukan yang lawan mereka juga bukanlah pasukan yang sembarangan jugalah kan. Kalau dah layak ke Piala Dunia ni Ozzy, tentunya pasukan yang kompetitif lah, di mana pasukan Afrika Selatan ini dikendalikan oleh Hugo Broos, yang mana kebanyakan pasukan ni, mereka ni bergantung kepada pemain-pemain pasukan kelab Memoli, Sundown yang bermain di Liga Tempatan lah. Okey. Dan ini kekuatan di antara antara kekuatan mereka adalah penjaga gol mereka, iaitu Romain William, di mana dia berperanan sebagai ketua pasukan. Okey. Dan dia merupakan wira Afrika Selatan, kalau masih ingat. Ketika Afrika Selatan mara jauh dalam Piala Negara-Negara Afrika, AFCON, di mana dia bukan saya cemerlang lah dalam mengumudi pasukan Afrika Selatan. Tapi kelebihan dia, Ozil, dia merupakan seorang sweeper keeper yang bermula daripada bawah. Dalam bola sepak moden ni, kita memerlukan kelebihan penjaga gol yang ada, memiliki
1: kelebihan
0: ketika beginilah.
1: Ya, okay, memang
0: di samping itu dia juga memiliki Lely Foster, yang ini penyerang pasukan Beli yang juga bermain di Liga Eropah, di mana dia selaku peledak utama pasukan lah. Okay. Dia ini memiliki fizikal yang baik untuk memenangi bola tinggi, bola di udara. Dan yang paling saya suka tentang pemain ini, Ozil, dia bijak mencari ruang di belakang pertahanan melalui larian pantas dia. Yang ini akan mendatangkan masalah kepada pertahanan Mexico lah. Dan pemain yang seterusnya yang kita perlu bagi tumpuan, iaitu Teboho Matuena, pemain tengah pasukan Mamelodi Sundowns ini, di mana ini sebagai kita panggil jenderal pasukan, dan dia boleh bermain box to box lah. Yang ini dia Ozil, kenapa saya suka, dan dia adalah satu kelebihan untuk pasukan Afrika Selatan, kerana dia memiliki kualiti hantaran yang sangat tepat.
1: Betul.
0: Dan yang paling best, dia terkenal dengan rebatan jarak jauh lah yang padu. Ni Makuena ni.
1: Kelebihan dia.
0: Rasa Ozil pun. Kan Ozil pun mungkin setujulah kan.
1: Memang setuju.
0: Ini satu. Okey. Dan seterusnya dua pemain yang perlu diberi perhatian oleh Afrika Selatan, apa ni, Mexico sekiranya diturunkan, iaitu Oswin Apolis dan juga Rehebohi Mofuking.
1: Okey. Betul.
0: Ini pemain sayap pasukan Orlando Pirates, Pirate, di mana mereka ini adalah perancang yang kreatif di bahagian sayap. Ini kita panggil winger lah ni. Ini yang mempunyai, kenapa Bros gemar menggunakan mereka ini, yang disebabkan hantaran laju ke kawasan koridor tepi lah dalam bola cepat ni kan. Jadi kelincahan dan kelajuan pemain sayap muda ini, Polis dan juga Mofuking ini, dia apa nama, bakal memberi masalah kepada pertahanan Mexico lah.
1: Okey, betul.
0: Dan kesimpulan dia, Ozil, untuk pagi ini kita nak lihat pertembungan di bahagian tengah lah, di antara Edison Alvarez bagi pasukan Mexico dan juga Teboho Mequena lah, yang akan menentukan pasukan mana yang akan menguasai tempoh permainan.
1: Betul.
0: Di stadium Afrika pada pagi ini lah. Itu dia.
1: Betul. Kalau kita imbas kembali perlawanan pada pembukaan Piala Dunia 2010, kedua-dua pasukan hanya terikat seri kan?
0: Betul, seri kan sama.
1: Okey, jadi kalau pagi ini Coach MK rasa mungkin boleh teka berapa gol untuk pagi ini?
0: Biasanya kan Ozil lah, perlawanan pertama ni dia agak menghadapi sedikit mana-mana pasukan pula. Dia tak cakap, dia terutama apabila pasukan yang bermain di pembukaan ni kan. Tetapi saya yakin dan percaya dengan membawa semangat sebagai pasukan tuan rumah, bermain di halaman sendiri, dengan ditambah dengan kita bagi penyokong pemain yang ke-12,
1: betul.
0: Saya yakin bahawa mungkin Mexico ada kelebihan sedikit. Kalau menang pun mungkin prediction saya dalam kedudukan 2-1 lah.
1: 2-1 Mexico 2, Afrika
0: Mexico
1: Selatan
0: 2, Afrika Selatan 1.
1: Oh, okay. Yeah. Ini prediction daripada Coach MK, Mexico 2, South Africa 1. Okay. Jadi dengan kelebihannya untuk penjaga gol dari Mexico lah kan, kalau kita lihat dia adalah antara pemain yang orang bilang last dance lah untuk FIFA World Cup kali ini kan, antara yang terserah selain Ronaldo. Mungkin dengan pengalaman yang ada, mungkin lebih memberikan sedikit kelebihan lah untuk Mexico kan. Jadi kita melihat sendiri pemain-pemain South Africa kali ini, dorang membawa pemain-pemain muda. Jadi kita memang dalam bola sepak ni banyak kejutan sebenarnya. Tetapi itulah yang seperti Coach MK ulas berkaitan dengan kedua-dua pasukan tadi, memberi kelebihan kepada Mexico. Jadi untuk perlawanan malam ini, Coach MK sudah pun membuat penekaan untuk perlawanan malam ini, Mexico 2 dan South Africa 1. Dan sekarang ini di live TikTok sebenarnya ada Coach Julius Ating tahu. Okay. Dia sedang menonton sekarang ini. Jadi untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, kita akan hubungi juga Coach Julius Ating untuk mengulas lebih lanjut perlawanan-perlawanan hot ataupun perlawanan-perlawanan tumpuan. Jadi kita mengharapkan Coach Julius pun akan sama-sama terlibat untuk sepanjang Piala Dunia berlangsung. Setiap malam kita akan hubungi Coach-Coach Julurati yang sangat-sangat bertauliah untuk mengulas ataupun meramal perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi untuk perlawanan seterusnya pada pukul 10 pagi nanti di antara Mexico dan Republik Czech, sekejap lagi kita
0: Korea Selatan dengan Republik Czech.
1: Ya betul. Sekejap lagi Korea Selatan kita mau ulas, mendengar ulasan daripada Coach MK sendiri. Sebelum itu kita mau berhiburlah dulu dengan lagu Piala Dunia juga daripada Shakira, Waka Waka. Sabah FM, bagus bang.

0: Ya, itu dia lagu daripada Shakira, Waka Waka, lagu tema Piala Dunia 2010 South Africa. Okey, jadi masih lagi kita bersama dengan Coach MK yang akan mengulas berkaitan dengan perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini di antara Korea Selatan menentang Czech Republic. Okey, jadi adakah Coach MK masih berada di talian?
1: Masih lagi.
0: Mantap. Okey, Coach. Untuk ramalan pula dan analisis perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic. Teruskan, Coach.
1: Okey. Sekarang ini kita lihat perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti. Mm-hmm. Dan menemukan salah satu pasukan gergasi. Kita punya gergasi
0: Asia
1: kita lah.
0: Betul.
1: Mana lagi kalau bukan pasukan Korea Selatan, di mana yang akan menentang pasukan Republic Czech.
0: Mm-hmm, okay. Betul.
1: Korea Selatan kali ini dibimbing juga oleh bintang veteran mereka, iaitu Song Heung-min.
0: Mm-hmm.
1: Yang kini bermain di Los Angeles FC.
0: Betul.
1: Dan yang membuat penampilan dia, kalau tadi Ocha dia buat 6, kalau ini Song Heung-min dia kali keempat. Okey. Dan kali ini pasukan Korea Selatan membawa masuk pemain kreatif mereka, iaitu Lee Kang-in.
0: Pemain PSG.
1: Mereka iaitu Kim Min-jae lah. Okay, manakala yang menariknya untuk Republic Czech ini, mereka kembali selepas penantian selama 20 tahun lah, Ozil. Bukan satu jangka masa yang pendek, 20 tahun, di mana di bawah kendalian jurulatih Miroslav Klobek. Pasukan Czech kali ini dilihat mempertaruhkan dari segi kelebihan fizikal lah, melalui penyerang tinggi lampai mereka, iaitu Thomas Chory, serta gandingan penggempur berbakat iaitu Patrick Sik dan juga Adam Olsek. Okey, dan kalau kita lihat dari segi pertemuan head to head di antara kedua pasukan ini, kelihatan seimbang lah, dengan masing-masing mencatatkan satu kemenangan, satu seri dan satu kekalahan pada tiga perlawanan terdahulu. Okey, dan perlawanan yang terakhir mereka iaitu pada Jun 2016 yang menyaksikan Korea Selatan menang pada aksi persahabatan di Prague dengan kedudukan 2-1 lah.
0: Betul.
1: Okey.
0: Alright,
1: kalau kita tengok dari segi taktikal lah. Okey, taktikal untuk pasukan Korea Selatan yang kini di bawah kendalian Kong Myung-bo, di mana mereka gemar bermain secara struktur pertahanan yang kompak. Sebelum mereka melancarkan serangan balas kilat, ataupun kita panggil quick transaction. Okay, di mana kalau kita lihat mereka ni gemar menggunakan formasi 4-2-3-1 yang boleh bertukar mengikut keadaan kepada 3-4-2-1. Okey, bergantung kepada perlawanan itulah. Dan kreativiti di ruang yang sempit, okay, pemain PSG iaitu Lee Kang-in. Okay, Lee Kang-in ini dia boleh bertindak sebagai perancang utama di bahagian half space. Dan kita tahu kebolehan dia melakukan hantaran lolos, iaitu through ball, dan memotong ke dalam, iaitu cut inside, yang akan memecahkan blok rendah di Republic Czech. Ini satu satu apa kelebihan kepada pasukan Korea Selatan lah yang kita lihat. Ini pemain yang bukan kaleng-kaleng ini. Ya. Okey, dan juga kalau kita lihat pula ancaman utama sekiranya diturunkan lah, ini pemain paling berpengalaman, iaitu ketua pasukan. Siapa lagi? Kita pun dah tahu pemain yang memang mempunyai pengalaman yang luas di Eropah dan kini bermain di Amerika Selatan, iaitu Song Heung-min. Di mana kalau kita lihat kapten pasukan ini, dia boleh beroperasi di sayap kiri dan juga boleh bergerak sebagai penyerang tunggal.
0: Betul.
1: Mobile forward. Dan kita tahu walaupun dalam umur yang sekarang ini, dia masih mempunyai kelajuan dan dia boleh mengeksploitasi ruang di belakang garisan tinggi pertahanan ataupun defensive line yang kita panggil lawan. Dan ini merupakan senjata berbahaya lah bagi pasukan Korea Selatan. Manakala kalau kita lihat di benteng pertahanan yang dikemudi oleh Kim Min-jae ini, yang kita tahu seorang pemain yang bermain untuk Bayern Munich, satu kelab yang besar di Eropah juga, di mana kalau kita lihat tugas dia adalah untuk memenangi pertarungan satu lawan satu. Okey, dengan penyerang yang fizikal yang kita jangkakan yang akan dipamerkan oleh pasukan Republic Czech lah, melalui daripada hantaran pertama dari bawah. Okey, yang ini untuk pasukan Korea Selatan. Kalau kita lihat pula untuk pasukan Republic Czech pula, mereka ni lebih menggunakan disiplin blok rendah. Sebab apa? Sebab mereka ni menggunakan kelebihan fizikal mereka. Kan? Dan kalau kita lihat, biasanya saya jangkakan mereka akan menggunakan sistem 3 pertahanan lah, sama ada 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Ataupun di mana mereka ini lebih kepada penguasaan bola di udara ataupun kita dan juga set piece, disebabkan apa, fizikal mereka yang tinggi. Okey, dengan adanya Thomas Souček, pemain yang saya rasa kalau siapa yang meminati Liga Perdana Inggeris kenal, pemain West Ham ini.
0: Betul.
1: Dia yang gemar melakukan melakukan larian lewat ataupun kita panggil sebagai late run ke dalam kotak penalti serta penyerang tinggi lampai.
0: Yeah.
1: Mereka seperti Patrick Sip dan juga Thomas Chory ini, saya rasa Republic Czech akan kerap menggunakan hantaran lintang lah, cross, sebab mereka menggunakan kelebihan ini. Dan juga menggunakan sistem wing back agresif. Pemain seperti Vladimir Koufal dan juga David Jurasek ini, mereka akan menekan dari kawasan tepi wingback untuk menyekat rangkaian antara Korea Selatan lah ke dalam bahagian sayap. Dan kalau kita lihat, kalau ini akan memaksa pemain kreatif Korea bermain di kawasan tengah yang padat lah. Ada yang paling paling ini adalah gandingan midfield lah, yang compact di antara Souček dan juga rakan gandingannya di tengah akan bertindak sebagai perisai lah untuk menyerang asalkan dan memastikan Lee King Ang, Lee So Lee Kang ini, Sun dan juga Lee Kang ini, dua watak utama untuk pasukan Korea Selatan ini tidak mendapat ruang yang selesa di hadapan kotak penalti mereka lah. Ini pada pandangan saya lah. Dan kalau kita lihat kesimpulan dia, Korea Selatan ini sebenarnya dia mempunyai kelebihan sedikit lah dari segi kualiti individu. Dan di bahagian kreatif, di bahagian serangan. Dan kalau kita lihat Republic Czech pula, kelebihan mereka semestinya kita tahu memiliki fizikal yang tinggi, besar dan juga disiplin dari segi organisasi pertahanan. Kalau kita lihat, memang selalunya pasukan Czech ni dia menekankan aspek pertahanan ni lah. Dan saya rasa perlawanan ini mungkin akan berlangsung lebih berhati-hati. Okey, di mana kalau kita lihat pasukan mana yang melakukan kesilapan pertama dalam transaksi permainan akan dihukum lah.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Untuk perlawanan yang Korea Selatan dengan Republic Czech ni, bagi saya perlawanan yang agak menarik dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan lah.
0: Ya, betul. Jadi untuk perlawanan di antara Korea Selatan dan juga Czech Republic, Coach MK punya prediction untuk kali ini bagaimana pula?
1: Saya rasa perlawanan ini akan berakhir dengan keputusan seri satu sama.
0: Satu sama, okey.
1: Ya,
0: jadi
1: sama.
0: Seimbang lah kan antara Korea Selatan dengan Czech Republic. Jadi dengan adanya pemain-pemain Korea Selatan yang bermain di Eropa memberi sedikit kelebihan dan sekarang ni pun Son Heung-min pun semakin meningkat usianya dan bermain lagi di USA dan sudah pastinya dia memang adapt sudah dengan keadaan cuaca yang sedikit panas lah di sana kan.
1: Jadi ini ada sedikit kelebihan lah. Dan kalau kita lihat macam yang saya ada cakap tadi, dari segi kelebihan individu ini, memang Korea Selatan memiliki sedikit kelebihan berbanding dengan cuma dari segi aspek fizikal. Dan saya rasa Republic Czech ni mungkin akan menggunakan banyak antara set piece lah, crosses, set piece bola mati, di mana mereka akan menggunakan kelebihan fizikal pemain mereka untuk mendapatkan gol. Dan saya rasa perlawanan ini pun wajib ditonton lah. Semua yang wajib, kira-kira ini wajib. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada RTM, RTM Klik semua, kerana dia akan mendapat hak penyiaran untuk kejohanan Piala Dunia 2026 kali ini. Dan yang sekali lagi lah.
0: Mantap. Ya, game untuk Korea Selatan dan juga Czech Republic wajib tengok. Awal lunch lah untuk besok kan. Awal lunch tengok di mana-mana kan. Okey. Jadi
1: info boleh sudah ada, jadi pastinya download RTM.
0: Itu sudah pasti. Okey. Okey, jadi Coach MK, sepanjang Piala Dunia 2026 ini mungkin ada pilihan pasukan yang coach sendiri pilih menjadi juara. Siapakah ataupun negara manakah yang menjadi juara di hati Coach MK?
1: Kali ini saya punya firasat besar mengatakan bahawa Argentina bakal mengekalkan kejuaraan mereka pada 4 tahun yang lalulah.
0: Ui, mengulangi lagi lah ni kan?
1: Mengulangi disebabkan apabila bermain di Amerika Latin ni, dia punya atmosfera ni dengan gaya saya rasa dia akan memberi kelebihan kepada pasukan Argentina lah.
0: Okey, mungkin sebab-sebab lain ni, mungkin coach boleh ulas lagi sebab-sebab lain, mungkin pemain-pemainnya lebih berpengalaman ataupun macam mana?
1: Ya, sebab kalau kita lihat ni, apabila bermain di Amerika Latin ni, biasanya sepanjang saya lihat dia orang punya kelayakan pun memang mereka sangat selesa lah bermain di atmosfera mungkin adik dengan keadaan cuaca dan persekitaran kan.
0: Ya, betul.
1: Dan juga mereka kali ini saya rasakan walaupun Messi ni kita kata mungkin lah ada yang cakap mungkin di hujung-hujung kerjaya ni, tetapi bagi saya sentuhan magisnya masih lagi ada, dan juga dengan penjaga pengalaman dia tu.
0: Ya, betul.
1: Kan masih lagi, saya rasa masih lagi memiliki peranan lah. Saya rasa mereka mungkin boleh melakukan double lah untuk kali ini.
0: Ya, jadi mungkin untuk pasukan Dark Horse yang macam terkejut lah tiba-tiba, wow ini tim
1: Dark Horse ni kan, saya rasa yang boleh membuat kejutan ni saya rasa mungkin pasukan Portugal lah.
0: Portugal?
1: Ya.
0: Kan Portugal dia antara tim yang
1: Arab Saudi 2-1 masa pembukaan.
0: Ya, betul. Ya, itu kejutan jugalah kan, tapi last-last dorang juara juga kan.
1: Korang dah juara. Saya rasa mungkin kali ini Jepun mungkin boleh buat kejutan.
0: Ya, jadi untuk laluan Brazil kali ini adakah pilihan bagaimana coach merasakan pasukan Brazil kali ini yang dibimbing oleh coach ataupun jurulatih berpengalaman Ancelotti dan kelibat Neymar ada pula.
1: Dia kadang-kadang kan bila pasukan yang berstatus ramai bintang ni, kadang-kadang inilah masalah dia. Kadang-kadang dia kita suka nak melihat kan, tapi sebenarnya dari segi harapan tu memang kalau dulu Brazil ni merupakan pasukan pilihan lah, dengan memang kalau kita tengok senarai pemain yang dikeluarkan tu memang ramai yang bermain di luar daripada Brazil lah. Tapi macam saya cakap lah, kadang-kadang pasukan yang dihujani dengan ramai bintang dan pemilihan Neymar pula, walaupun saya rasa sepatutnya Neymar tu tak layak, tapi mungkin disebabkan pengaruhnya dan ataupun sebagainya. Jadi saya rasa kadang-kadang jurulatih juga susah nak buat pilihan ni bila banyak star-star di dalam pasukan ni.
0: Betul.
1: Jadi saya rasa kali ni Brazil mungkin pun tak akan boleh pergi jauh lah, mungkin paling-paling pun suku akhir je lah.
0: Oh, suku akhir lah. Okay. Kalau di final nanti coach punya ramalan antara pasukan apa yang akan ke final nanti?
1: Saya rasa ramalan saya Argentina akan menentang pasukan Perancis lah.
0: Wow.
1: Boleh kat tu? Kemungkinan?
0: Kemungkinan boleh. Perancis. Kita tengok sama-sama nanti macam mana. Laluan-laluan dorang tu kan.
1: Ya. Dia repeat bagi juga tu.
0: Ya.
1: kalau laluan dia sama mengam lah.
0: Best tu. Okey. Apapun terima kasih coach sebab sudi apa ni orang bilang sama-sama menganalisis perlawanan Piala Dunia yang pertama di antara Meksiko dan juga South Africa dan juga perlawanan Korea Selatan dan juga Czech Republic. Walaupun malam-malam kena ganggu juga coach kan.
1: Kenapa? Minat punya pasal kita boleh. Okey coach, tak ada masalah.
0: Okey, terima kasih, selamat malam, selamat menonton.
1: Okey, terima kasih coach.
0: Selamat malam. Okey, terima kasih. Itu dia tadi coach MK yang merupakan panel pemilih kepada pemain pedalaman dan juga coach ataupun jurulatih berdaftar dengan FAM. Okey, nanti kita akan call lagi. Besok ada lagi kita punya tetamu. Alright, jom kita terus layan lagu daripada Shakira Burner Boy, Dai Dai, lagu tema Piala Dunia 2026. Sabah FM, bagus bah.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di One.

kerjasama Malaysia Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 11 malam.

Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinarut Balu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari

0: Rabu bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTI.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa sejuk.

0: Давай с тобой FM.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Al-Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama pada Rosie Nasional Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bersama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di berbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma. Dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game rohan tu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Rohan tu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton menerusi saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

0: Juara Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa

sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Rohantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Rohantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Kita boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nordiana Nordin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng burung hantu. Yang terus kita GBS malam ini, persiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Batas Pening. Buat teman sahabat Setia Nasional FM, Santero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya ya, yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Dato' Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hiji. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Bila klinik hospital yang berdekatan, lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini. Untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai kita eh. Sehingga nak pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Seri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola ni pagi ni eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta

Harian Rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Burung Hantu bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi kerasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Sejak baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda, seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohantu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan adik kemah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan penghulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City ya. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Borong Hantu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Wat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak, Game Borong Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Roh Hantu, diikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakaria Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Nida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya, apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, jadi kita dah puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini, menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Buruh Hantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh menurun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, kan, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan perkongsian, sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesen B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategi JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40, di mana percuma sebenarnya. Ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan, telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Salah pelajar sekolah inisiatif strategi JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesen B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, dan ada yang mula boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal. Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, kena bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan nyarikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa

Kama Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik diri dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menjadikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Lalu segala hari pada hari ini. Semoga apa juga urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan awal pagi ini, semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Berjalan 6 jam hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam Arif, Masna Lusu, assalamualaikum semua Game Burung Hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Game Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. Oh, jangan tak on kita santai awal pagi ini untuk Nasional Game Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap! Li Roslida, assalamualaikum Reza dan Game Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Burung Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya? Tahu segas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat Geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria, ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, Happy Conti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya

0: rakan-rakan pendengar kita.
1: Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda.
0: Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasrul FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya, tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangam.

29 minit pagi. Lepas malam sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menjadikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita? Sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia Kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Pagi segar-segar dulu ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa juga urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk Semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk bumi kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samara, Han Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara maupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, secara langsung di Mexico City ataupun slangnya Mexico, sebutannya
juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang bakal berlangsungnya sepak bola ketika ini Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saja terus berhibur kita, Nasional FM sentiasa di hati.

Hey, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasalapan ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'ada mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih ya, sa'altu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati. Nih ditanya nih dalam syair nih ya, dia tanya apa, eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah, bilang bahagia apa, kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap arah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus, sila

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi. Dan juga hari ini untuk segmen Rentak Segar, edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, hari Jumaat, penghulu segala hari, dan juga semoga hari ini penuh dengan kegembiraan. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sejak kan. Masih lagi pagi, masih lagi bertenaga. Semalam perlawanan bola sepak, dan juga mungkin ketika ini ada lagi yang masih berada di ruangan masing-masing, masih lagi bersama dengan kawan, tengah berbincang berkenaan dengan perlawanan bola sepak semalam. Dan juga seperti biasa juga, bagi pendengar yang masih lagi semangat menjalankan rutin harian seperti biasa, dan juga pada ketika ini mungkin ada yang sudah memulakan tugas di awal pagi, bukan sejak tugas sebagai seorang pekerja, tetapi juga tugas sebagai seorang ibu, seorang ayah dan juga seorang anak. Baiklah, pagi ini mungkin ada yang sudah berada ataupun ada yang baru melangkah keluar dari rumah, ada juga yang dalam perjalanan ke tempat kerja sekarang ini kan, sekarang berada di kenderaan masing-masing. Dan juga mungkin pagi ini masih lagi menghirup-hirup kopi, masih lagi minum-minum kopi, masih lagi segarkan badan semalaman kan tengok bola sepak. Jadi pagi ini minum kopi segar, bersambung lagi hari ini kerja. Jadi apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan. Dan juga seperti biasa, kerja tetap jalan. Tengok bola, tapi kerja tetap jalan. Baiklah, hari ini adalah hari kelima di minggu kedua bulan Jun. Dan juga semoga pagi ini anda semua memulakan dengan satu langkah kecil, dengan hati yang lebih kuat dan juga fikiran yang lebih positif. Buat yang sedang memandu mencari rezeki pagi ini, semoga dalam keadaan baik-baik sahaja dan juga dilancarkan urusan. Dan juga mungkin ada lagi yang masih termenung, masih perlahan-lahan memulakan pagi. Tidak mengapa, waktu-waktu pagi begini memang kita sedikit loading, lama sedikit kita baru berfikir. Tidak mengapa, ambil masa dulu untuk berfikir, tarik nafas dulu, dan juga berikanlah satu ruang untuk diri anda bangkit dengan tenang. Baiklah, dalam segmen Rentak Segar pagi ini, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar semestinya, cerita-cerita menarik, juga info terkini. Jadi jom kita ceriakan pagi Jumaat anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Kening FM, hebat syoknya.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Rentak segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari, hanya di Kenyang FM. Hebat, syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius.

Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, pagi ini rancang aktiviti anda dan juga bagi yang memandu, hati-hati di jalan raya, pandu perlahan, biar lambat sampai, yang penting sampai selamat menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Oh my God.

dengar FM Hebat Shocknya.

kehidupan ini kita sering melihat kejayaan seseorang, tetapi jarang kita melihat proses yang mereka lalui sebelum sampai ke tahap itu. Hakikatnya, setiap kejayaan mempunyai cerita di sebaliknya. Ada usaha, ada pengorbanan, ada kegagalan dan ada kesabaran. Proses adalah perjalanan yang membentuk diri kita. Kadang-kadang kita mahu semuanya berlaku dengan cepat. Mahukan hasil yang segera. Mahukan kejayaan tanpa perlu menunggu lama. Namun, kehidupan tidak selalu begitu. Seperti pokok yang ditanam, ia tidak terus membesar dalam satu malam. Ia memerlukan masa, air, cahaya matahari dan penjagaan yang berterusan. Begitu juga dengan impian kita. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah sebahagian daripada proses menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin hari ini kita masih belajar. Mungkin kita masih jatuh dan bangun semula. Mungkin kita masih mencari jalan yang terbaik. Tetapi itu semua bukan tanda kegagalan. Itulah proses kehidupan yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih matang dan lebih bersedia menghadapi masa depan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengejar hasil. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Kerana suatu hari nanti apabila kita melihat ke belakang, kita akan sedar bahawa proses itulah yang sebenarnya menjadikan kita siapa diri kita hari ini. Percayalah pada proses, kerana setiap

Baiklah, itu dia lagu Hall of Fame baru saja menghiburkan pagi anda. Harap semuanya masih lagi bersemangat, masih lagi bertenaga pagi-pagi ni. Yalah kan, ada yang bergadang tengah malam, pagi-pagi lagi menonton bola sepak. Jadi harap pagi ni masih segar, sebab biasalah kita pagi ini mula untuk memulakan rutin harian seperti biasa. Masuk kerja, mulakan tugas hakiki. Tengok bola, tapi yang penting tugas hakiki berjalan dengan lancar. Dan juga hari ini harap semuanya masih lagi bertenaga. Siapa yang mengantuk tu pagi-pagi begini, minumlah kopi. Segarkan mata balik. Minum kopi. Ataupun mungkin ada yang pada pagi ini bersemangat untuk pergi bekerja, sebab negara yang semalam dia tengok negara yang menjadi gawannya menang. Dan juga harap semuanya bertenaga. Dan juga ketika ini mungkin ada yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Seperti biasalah kan, pagi-pagi begini kalau tidak menghadap kesesakan lalu lintas, itu tidak sah. Tidak sah. Pagi, tengah hari, petang, kita memang akan hadap kesesakan lalu lintas. Jadi apapun, bawa bersabar, pandu kenderaan pelan-pelan. Memang pelan-pelan kan, sebab sesak. Pagi-pagi begini kesesakan lalu lintas. Yang penting tidak mengapalah orang cakap. Yang penting sampai menuju ke destinasi itu tepat masa. Jangan pula lambatkan. Ataupun sekarang ini ada yang pagi-pagi pergi ke kedai membeli kopi, singgah-singgah dulu beli serapan kan. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, ingat satu perkara, hari ini adalah satu peluang yang baru dan juga hari-hari seterusnya. Baiklah, untuk anda yang buat pendengar yang ingin menghantarkan ucapan, mungkin ada yang teruja sebab negara yang dipilih menang semalam, boleh juga hantar ke WhatsApp Kening FM 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook di Kening FM dengan kata kuncinya Kening FM 94.7 MHz. Baiklah, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini, Jumaat 12 Jun 2026. Tapi apa kata, sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: dibina oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah 12 Jun 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.24 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.54 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.82 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.33 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.61 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.12 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.24 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.54 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.82 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.33. Dan juga getah kentalan lana grade 2 RM3.61 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.12 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7. Dan juga seperti biasa pada pagi ini, kita akan bersama dalam doa pilihan. Apa kata sebelum itu kita dengar dulu, kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan pelepasan dari azab api.

1966, pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentas Segar pada pagi ini. Dan juga sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang kedua, iaitu bermula pukul 7 pagi sehinggalah 8 pagi. Dan juga untuk hari ini, edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, pagi-pagi ini masih lagi terasa bahang kehangatan Piala Dunia. Ada yang setengah sibuk-sibuk bercerita berkenaan dengan perlawanan pembukaan di antara juga Meksiko dan juga Afrika Selatan, apabila Meksiko berjaya membenamkan Afrika Selatan 2-0. Dan juga masih lagi terasa hangatnya, masih lagi terasa bahangnya, itu adalah perlawanan pembukaan. Tapi pagi ini ada yang ingin saya cerita katakan dengan anda. Apa yang menarik adalah upacara persembahan pembukaan daripada Shakira yang menggamatkan pembukaan Piala Dunia di Azteca. Upacara pembukaan Piala Dunia 2026 berlangsung dengan penuh meriah di Stadium Azteca hari ini menjelang aksi pembukaan antara tuan rumah bersama Meksiko dan juga Afrika Selatan. Dan juga kejohanan kali ini yang dianjurkan bersama oleh Meksiko, Amerika Syarikat dan juga Kanada, dengan penyertaan rekod sebanyak 48 pasukan yang akan bersaing dalam 104 perlawanan. Dan juga tumpuan utama upacara pembukaan terarah kepada persembahan penyanyi terkenal Colombia Shakira dan juga bintang Nigeria Burna Boy yang mendendangkan lagu rasmi kejohanan berjudul Dai Dai. Dan juga persembahan itu menerima sorakan gemuruh daripada puluhan ribu penyokong yang memenuhi Stadium Azteca bagi menyaksikan detik bersejarah pembukaan Piala Dunia 2026. Dan juga untuk pendengar di luar sana yang ingin menonton secara langsung dan juga tayangan ulangan, bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing, dan anda juga boleh stream secara langsung dan juga melihat sendiri ulangan Piala Dunia Bola Sepak. Jadi jangan lepaskan kehangatan Piala Dunia bersama dengan saluran Radio RTM yang membawakan semangat bola sepak terus ke telinga anda. Satu jiwa sejuta sorakan Piala Dunia hanya di saluran Radio RTM. Baiklah, pagi ini apa kata kita dengarkan lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy, Dai Dai, yang masih lagi hangat pagi-pagi ini kan. Jom kita dengarkan di Kening FM, hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 12 Jun. Polis Sabah rampas pelbagai barangan dan wang tunai menerusi Ops Pelican. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih 1.1 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jau Teddy Kun berkata, operasi dijalankan sejak Januari hingga 8 Jun lalu melibatkan serbuan di beberapa lokasi termasuk Kota Kinabalu, Labuan, Tawau, Sandakan dan Penampang. Manakala 341 individu ditahan melibatkan warga negara asing dan tempatan dengan majoriti tangkapan terdiri warga negara China. Sindiket dipercayai beroperasi secara tersusun dengan menggunakan premis tertentu termasuk banglo dan pusat penginapan sebagai lokasi kegiatan. Jelajah aspirasi KKTP peluang terbaik kerajaan negeri untuk mempercepat penyelesaian isu yang dibangkitkan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Maijul Maha berkata, jelajah berkenaan membolehkan kementerian mendapatkan gambaran sebenar mengenai keperluan dan masalah yang dihadapi oleh PBT. Pelbagai isu berkaitan perjawatan, kewangan, aset serta pelaksanaan projek pembangunan dibangkitkan sepanjang siri jelajah bersama majlis daerah. Dalam perkembangan lain, Datuk Maijul memaklumkan Kota Marudu bakal memiliki pusat pemindahan kekal PPK bagi memperkukuh pengurusan bencana dan kebajikan mangsa. Penyediaan kemudahan itu berdasarkan pengalaman daerah itu yang sering terjejas banjir dengan tujuan menyediakan fasiliti lebih selesa, teratur dan sistematik berbanding penggunaan premis sementara. 47 kenderaan mewah disita kerana gagal memperbaharui lesen kenderaan motor, LKM serta perlindungan insurans. Pengarah JPJ Sabah, Datuk Muhammad Aris Ali berkata, tindakan itu sebahagian daripada operasi penguatkuasaan yang tertumpu kepada pemilik kenderaan mewah yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Datuk Aris menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan ke RTM Sabah. JPJ akan terus meningkatkan pemeriksaan menerusi penggunaan alat pengesanan bagi memastikan pematuhan undang-undang dalam kalangan pemilik kenderaan. Pelancaran Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 17 Jun ini di Dewan Saadah Wisma MUIS, Kota Kinabalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara pengisian program ialah Majlis Tahlil serta Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijrah pada 16 Jun di Masjid Negeri, ceramah di Masjid Terpilih serta program Anjung Ataqwa dengan kerjasama RTM. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa sebagai tetamu kehormat pada pelancaran majlis sambutan berkenaan. UMS Hospitality Fiesta 2.0 menjadi platform penting dalam memperkukuh kemahiran praktikal dan kebolehpasaran mahasiswa dalam bidang hospitality. Program itu memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu dipelajari dalam suasana industri sebenar. Naib Chancellor UMS, Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, industri hospitality memerlukan graduan yang bukan sahaja memiliki pengetahuan teori, malah ke kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan dan sikap profesional yang tinggi. Beliau berucap merasmikan UMS Hospitality Phases 2.0 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UMS, Profesor Dr. Rainer Alfred. Program itu diisi dengan pelbagai pengisian termasuk penyediaan sandwich, lipatan napkin, penyediaan katil, susun atur meja dan mocktail. Tiga pusat kebajikan dan komuniti di Kota Kinabalu menerima bantuan wang tunai RM2,000 bersama kelengkapan serta peralatan harian. Menerusi program ziarah amal Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, penerima sumbangan merangkumi Pusat Autism Sabah, Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan, Malaysian Children Hospice dan Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah. Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julius Salak berkata, program ini mencerminkan keprihatinan berterusan pihaknya dalam menyantuni golongan memerlukan serta individu keperluan khas. Beliau ditemui RTM dalam lawatan tersebut di Kota Kinabalu. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.

Sobat Shopnya. Hiburan.

Baiklah, sekarang ni tepat pukul 4:43 petang. Pagi-pagi lagi. Sekarang masih lagi rentak segar. Baiklah, pagi ini saya Atika Rakan, penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi. Dan juga sekarang ini kita masih lagi di pusingan yang kedua. Dan juga sedikit info untuk anda di luar sana, iaitu ini berkenaan dengan pencalonan tokoh Ma'al Hijrah dan tokoh Mu'alaf dan sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 masih peringkat daerah Keningau yang akan diadakan pada 20 Jun 2026 iaitu hari Sabtu, bermula pukul 9 pagi sehinggalah selesai dan juga bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 Keningau. Dan dalam program itu, pencalonan tokoh Ma'al Hijrah dan tokoh Mu'alaf sempena sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 masih bermula 5 Jun 2026 tarikh dibuka dan juga 14 Jun 2026 adalah tarikh ditutup. Dan juga untuk pertanyaan lanjut, para pendengar boleh menghubungi Ustaz Zulkairi di nombor 011-334-24346 dan juga Ustaz Suparman di nombor 011-314-47087 untuk pertanyaan lanjut. Baiklah, sebentar nanti kita akan bersama dalam berita sukan Kening FM. Tapi apa kata kalau sebelum itu kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Putih difokuskan di Kedengar FM.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda info sukan di Keningau FM. Kita mulakan dalam sukan dalam negara, sukan bola sepak. Demam Piala Dunia hangatkan Angkasa Puri. Lebih 500 orang hadir memeriahkan suasana menonton siaran langsung perlawanan pembukaan Kumpulan A Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan di perkarangan Angkasa Puri, Kota Media. Meskipun perlawanan pertama berlangsung pada jam 3 pagi, orang ramai mula hadir seawal 12:30 malam untuk memeriahkan suasana. Dan juga pelbagai aktiviti interaktif dan pengisian menarik disediakan oleh rakan strategik serta penaja, termasuk 360-foot porter boat, street soccer, food truck, permainan santai dan kuis. Selain itu, kehadiran pelakon terkenal Fatah Amin turut mencuri perhatian apabila orang ramai tidak melepaskan peluang untuk berkambar dengannya. Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Ali Mamzak, Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia, RTM, Ashwar Ismail, Duta Besar Meksiko ke Malaysia, Luis Javier Campuzano, serta Charge the Affairs Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia. Sementara itu, personaliti TV RTM, Ifah Hazim, turut meluahkan keterujaan untuk menyaksikan hari pertama kejohanan sambil menyifatkan suasana yang diwujudkan penganjur berjaya membangkitkan demam Piala Dunia dalam kalangan pengunjung. Baiklah, kita beralih ke sukan badminton. Ziyu dan Akila marah ke suku akhir. Wei Ji dan Iwi terkandas. Berugu wanita muda negara Lo Ziyu dan Nur Akila Maisara Ramdan meneruskan kemarahan cemerlang apabila melangkah ke suku akhir terbuka Australia selepas menewaskan pasangan tuan rumah di Sydney hari ini. Gandingan muda negara itu yang sebelum ini mencipta kejutan dengan menyingkirkan pilihan kedua kejohanan dari Taiwan, sekali lagi mempamerkan aksi meyakinkan untuk menundukkan kelompok 8 terbaik kejohanan bertaraf Super 500 itu. Pasangan negara menguasai permainan sejak awal apabila menang mudah set pertama 21-9 sebelum mengekalkan rentak cemerlang pada set kedua untuk menamatkan cabaran lawan dengan kemenangan 21-18. Baiklah, seterusnya kita ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Quiñones dan juga Jimenez hadiahkan kemenangan buat Meksiko. Tuan rumah bersama Meksiko memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan dalam aksi pembukaan Kumpulan A di Stadium Azteca sebentar tadi. Jaringan Julian Quiñones dan Raul Jimenez memastikan Meksiko meraih 3 mata penuh dalam perlawanan yang turut menyaksikan 3 pemain dilayangkan kad merah. Quiñones membuka tirai jaringan seawal babak pertama selepas kesilapan pertahanan Afrika Selatan. Pepelo Sti Hall membolehkan Eric Lirah merampas bola sebelum menghadiahkan hantaran kepada penyerang itu yang melepaskan rembatan padu untuk menggamatkan Stadium Azteca. Misi Afrika Selatan untuk bangkit menjadi lebih sukar apabila Sti Hall diperintah keluar padang pada minit ke-50 selepas melakukan kekasaran terhadap Brian Gutierrez. Baiklah, itu dia sebentar tadi info sukan. Tepat pukul 8 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi apa kata sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Sabah beri tumpuan TVET, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.